berdua, kamu tahu kan yang lagi rame banget belakangan ini, pokoknya yang salah satu cewek di Bandung yang disekap oleh cowoknya selama bertahun-tahun, selama 3 tahun, gila sih 3 tahun, itu lama sekali teman berdua, satu hari aja berasa kayak, aduh apalagi 3 tahun ya gitu, dan ternyata ini itu apa ya, termasuk dalam hubungan yang tidak sehat tentu saja ya teman berdua, dan ada siasat-siasat nih biar kamu bisa memutuskan hubungan yang tidak sehat ini. Jadi psikolog klinis dokter Anda Cassandra Putranto, dia ini bilang kalau upaya untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat itu memang selalu tidak mudah ya, dan bahkan meskipun orang yang bersangkutan sudah melihat tanda-tanda bahaya, tetap saja kayak untuk melepaskan diri itu agak-agak sulit gitu loh teman berdua. Dan katanya penting banget nih untuk memprioritaskan keamanan diri dalam upaya untuk mengakhiri hubungan yang gak sehat gitu. Jadi kalau pasangan kamu misalnya pernah bertindak agresif, ngancam, terus menguntit atau nunjukin perilaku yang agak-agak kurang stabil secara emosional gitu, katanya pemutusan hubungan sebaiknya dilakukan di lingkungan yang aman gitu teman berdua, kayak misalnya di tempat-tempat yang ramai biar dia tidak berani untuk nyakitin kamu gitu, untuk kayak bertindak yang tidak gitu ya teman berdua. Karena kan kalau misalnya di ramai nih langsung kayak, saya mau kita putus, ha kamu mau kita putus, tak teriak aja trik aja teman berdua, nanti langsung orang langsung datang. Orang Indonesia tuh ramah banget ya, kita mendapatkan apa ya, kita menjadi negara teramah nomor satu di dunia itu adalah supaya kita bisa melindungi diri kita juga sendiri sih. Dan menurut dia sendiri teman berdua, sebelum mengakhiri hubungan sebaiknya orang-orang yang bersangkutan itu sebaiknya membangun sistem pendukung dengan memberitahukan rencananya ke keluarga, teman dekat atau orang-orang yang bisa dipercaya. Jaga-jaga aja sih teman berdua, kita sekarang hidup nih harus bener kayak baku jaga begitu. Jadi kalau kemana-mana tuh kayak, kamu pernah dengar kayak orang bilang kalau kemana-mana foto, apalagi kalau kamu pakai kayak ojek online gitu, kamu fotoin plat nomornya, kamu kirim ke orang-orang terdekat kamu, karena itu tuh apa ya teman berdua, kayak bisa membantu loh secara tidak langsung kalau amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya mulai sekarang kita semua harus aware dengan dengan diri kita sendiri, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat kita. Asik. Ada You Are My High dari DJ Snake teman berdua. So here we go.

Pagi Teman Pro 2.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, itu Mampre 2. Tahu nggak kalau pembalap Pedro Acosta akhirnya resmi bergabung dengan tim Ducati mulai MotoGP 2027. Nah, ini untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Francesco Bagnaia, teman Mampre 2. Pedro Acosta sendiri akan menjadi rekan setim dari Marc Marquez untuk musim kompetisi MotoGP 2027 serta 2028. Dan CEO Ducati Claudio Domenico dengan tangan terbuka banget nih nyambut kedatangan Acosta ke dalam tim Ducati Lenovo, dan dia juga menilai kalau si pembalap asal Spanyol ini adalah benar-benar salah satu talenta berbakat yang menjanjikan. Kalau

Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Oke, itu Mempunyai 2 jam 9 lewat 10 menit. Kita mau ngobrolin soal Narkoboy ya, seperti biasa di hari Kamis ini itu Mempunyai 2. Tentang apa sih fakta di balik ancaman Narkoboy ini teman berdua. Jadi kita bakal dengerin Stereotype Podcast by ya Rhea Tambua tentu saja ngebahas tentang mengenal narkotika dan fakta di balik ancamannya. Jangan kemana-mana teman berdua, pokoknya stay tune terus karena nanti Mel bakal balik lagi sebelum jam 10. So here we go.
1: Akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang

0: dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
1: Nah, dia tidak bisa mengontrol hal itu.
0: Tidak bisa mengontrol, makanya pentingnya rehabilitasi. Apalagi sasaran utama ini kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk, kan sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk

0: Kalau kita berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya, sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita, dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Misalnya, ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak, ah coba dulu aja lah, sekali aja, gitu. Nah, kali ini di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita Kak Domi ya Kak.
1: Halo
0: ya,
1: Kak Domi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak. Nah, kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah, pada intinya nanti kita akan semakin menyadari bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu Kak Domi?
1: Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya, sehingga kita jangan dekat-dekat, begitu ceritanya.
0: Nah, kalau di rating nih dari 1 sampai 10, seberapa berbahaya sih narkoba itu, Kak?
1: Kalau mau di rating 1 sampai 10, dia mungkin berada di posisi 10.
0: 10 ya, atau bahkan mungkin 11 dari 10.
1: Bisa 11,
0: ya?
1: Kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11, 12-an, mungkin dia ada di atas
0: 10. Di atasnya 10 itu,
1: iya.
0: Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita, tapi untuk lingkungan juga berbahaya ya, Kak? Gimana tuh, Kak?
1: Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Orang yang menggunakan bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda itu yang kita takutkan, karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Nah, bayangkan kalau generasi emas yang kita gadang-gadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin besi tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus, apalagi kalau generasi muda itu dia memiliki umur yang panjang. Nah, ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih. Karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang. Hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus, karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang, sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah, sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita.
0: Kalau targetnya orang tua kayak bentar lagi, bentar lagi
1: sudah selesai. Makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah, berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia
0: sekolahan berarti ya Kak?
1: Ya, remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah, hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Mas tadi. Nah, kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan yang generasi muda kita yang menggunakan narkotika. Nah, sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana, karena tidak hanya berdampak diri sendiri, tetapi bisa ke lingkungannya.
0: Betul, apalagi keluarga terdekat.
1: Justru malah orang-orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi dengan beranak. Sehingga kampanye seperti mungkin melalui Stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya.
0: Karena mungkin melalui sudah datang ya, Kak.
1: Baik, membeli momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar, tetapi yang penting tujuan kita tercapai, bahwa mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi memang sangat penting.
0: Karena tindakan preventif lebih baik ya Kak,
1: lebih baik daripada sudah terlanjur, sudah, apalagi itu tadi adiksi tadi, ketergantungan tadi, sifat dari narkotika, sehingga mudah susah untuk memang dia lepas dari peredaran,
0: keluar dari itu, keluar susah dari gitu peredaran, ya Kak. Oke. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya Kak. Siap. Nah itu adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain? Apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri gitu?
1: Iya, narkotika itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, golongan 1, 2, dan 3. Nah yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun.
0: Oh, termasuk medis?
1: Termasuk medis, hanya digunakan untuk penelitian, tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya seperti penggunaan ganja.
0: Ganja itu ganja masuk golongan satu.
1: Termasuk
0: ya?
1: Golongan satu.
0: Padahal ladang ganja ini.
1: Pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan istrinya dan sebagainya. Itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan
0: ganja
1: itu.
0: Dia
1: masih masuk dalam golongan satu yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah, berbeda dengan yang golongan yang kedua dan ketiga. Nah, kalau golongan yang dua dan tiga itu bisa digunakan untuk pengobatan. Golongan dua dulu ya. Kalau golongan dua itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari
0: setelah
1: dokter.
0: Gak ada yang
1: setelah
0: nggak
1: ada yang lain. Nah, tetapi harus atas persetujuan dokter. Kan dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi tadi. Iya. Nah, kemudian yang ketiga
0: contohnya
1: itu,
0: apa kak, kalau golongan
1: nah itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan seperti itu. Mungkin mereka
0: operasi
1: menggunakan
0: gitu-gitu ya?
1: Untuk operasi-operasi besar seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir.
0: Lagi ada yang lain,
1: selagi yang lain jangan dulu. Nah, kemudian yang berikut juga adalah yang golongan tiga. Nah, golongan tiga ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah, itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah
0: tidak mempan
1: sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi untuk pengobatan. Tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter, makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi sehingga mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya. Ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu tiba-tiba ada pemeriksaan. Nah, diperiksalah kita tes urin dan sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif.
0: Padahal kita tidak pakai nih.
1: Kita menggunakan, untuk pengobatan sebenarnya. Nah, bagaimana kita meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu. Membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara
0: surat dari dokter gitu.
1: Dari dokter bahwa saya menggunakan pengobatan.
0: Jadi, itu misalnya kayak obat penenang gitu, kita kan
1: ada beberapa kategori obat tertentu, kategori penenang atau obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter memang harus diberikan untuk mengatasi itu diberikan. Tapi itu secara resmi tidak disalahgunakan. Yang menjadi masalah adalah
0: disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan ketergantungan, nah yang rugi kan sendiri ya.
1: Karena itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya.
0: Sejauh mana ini boleh dipakai. Nah, itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya, Kak. Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu kita bisa lihat dari luarnya saja kah gitu?
1: Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya, dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali. Mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi. Pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Okay. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan ya, karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah, jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada. Nah, mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya, kan saat dia sudah teratur pakai kan bagaimanapun juga ketika dia lagi mau otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih masih tersimpan. Gitu. Nah, sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dilihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kemudian kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi narkotika yang seharusnya dalam tubuh itu ikut terhanyut terbawa air.
0: Tapi mereka nggak mau menghilangkan itu dari tubuhnya,
1: makanya,
0: ya.
1: Iya, makanya stoknya harus selalu ada biar nanti disayat-sayat lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal, membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti badan berat badan menurun dan sebagainya itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya menunjukkan hal-hal
0: gitu. Oh, seperti
1: seperti itu, bicara pelo, kemudian ngelantur, pokoknya gitu ya. Tidak nyambung, lola lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu, mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa mungkin 2 menit
0: masih
1: kemudian
0: mikir, gitu ya.
1: Masih mikir dan lu tertawa awalnya belakangan kan lucu jatuhnya.
0: Siapa tuh?
1: Jadilah jadi akhirnya tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau pemeriksaan rambut.
0: Rambut
1: ya. Karena kalau rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu mungkin sekitar 2-3 bulan itu masih terdeteksi penggunaan 2-3 bulan sebelumnya.
0: Nah, itu kan kalau kita melihat tanda-tanda dari luarnya aja ya, Kak. Tapi ada gak sih orang yang ternyata dia pengonsumsi narkotika gitu tapi hidupnya baik-baik aja gitu, masih berprestasi, masih bekerja seperti biasa, tapi ternyata dia pengguna, apa memang gak ada, apa tergantung dosisnya tadi, kembali lagi ke gitu.
1: Lagi-lagi tergantung dosisnya, jadi mereka mungkin mereka memakainya pada saat momentum tertentu.
0: Nah,
1: jadi kita mengambil contoh misalkan dia pada saat dia dosisnya sudah kecil, pada saat mungkin dia hanya sekedar kayak pada saat momentum misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lusanya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka gunakan, mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil.
0: Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan.
1: Tetap penyalahgunaan ya, dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar
0: lainnya. Nah, kan kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya, Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut gitu, Kak? Biasanya kenapa?
1: Ya, salah satu alasan orang bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, salah satu banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Hmm. Mayoritas menjawabnya hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa.
0: Tetapi dari kecil kita udah di ini kan.
1: Iya. Sudah di gitu. Dari TK, SD, SMP sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial, orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau, tapi mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup yang ada banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
0: FOMO,
1: di ya FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingin tahuannya,
0: penasarannya itu sangat tinggi
1: dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik, atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah, kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang saya sampaikan di awal tadi, baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
0: Nah, jadi dia tidak bisa mengontrol hal itu,
1: tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Nah, karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obatan tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi, sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian
0: seseorang bisa terjerumus,
1: maunya terus-terus meneruskan, terus-terus untuk menggunakan narkotika. Nah, kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah, kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat dicampur dengan saat A, campur-campur plus B, plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, mereka terus memproduksi saat-saat baru. Nah, saat-saat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakainya juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah, rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk berhenti, apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah, plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam
0: tidak ada undang-undang yang mengatur
1: atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai mereka menggunakan pakai saja karena ini belum ada, kita belum
0: masih boleh kok,
1: masih
0: ini
1: boleh kok yang ini belum dilarang di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang kemudian memperbanyak kasus penyalahgunaan, belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak,
0: bahkan dari dalam penjara itu
1: sendiri,
0: dari
1: dalam penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Kementerian IMIPAS bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi, dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredar narkotika sendiri.
0: Oke, oke. Nah, aduh, keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita gak usah jauh-jauh nih, kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa, Kak?
1: Ya, mungkin berbicara soal Belu, kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Hmm. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Hmm. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Okay. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan, bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan, tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN, tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN itu kan hanya yang tidak tahu, dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri, lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di pemeriksaan sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya,
0: jalan tikus yang lain gitu ya.
1: Mending saya cari jalan tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita. Mungkin baru bergabung di wilayah Atambua, tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika, maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Nah, kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan full dengan yang itu. Ini kita baru baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi, siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu, yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari Timor ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua, ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar yang
0: itu sangat mudah didapatkan,
1: mudah didapatkan. Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada. Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih
0: kuat.
1: Ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses pekerjaannya. Nah, tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan, dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya. Dan edukasi seperti ini.
0: Betul, memang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya, Kak. Gitu. Iya. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya, Kak. Gitu, kayak masih ada peluang lah untuk kembali.
1: Masih ada peluang, masih ada harapan kok masih untuk kembali. Harapan, beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan. Nah, itu tentu kasusnya pidana. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang, jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap
0: gitu, ya,
1: untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
0: Tapi ada kan ya, Kak, yang jadi sehat lagi, yang
1: ada,
0: normal lagi
1: sehat.
0: Banyak.
1: Jadi biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi kayak begitu, sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
0: Berarti memang dari si penggunanya juga ada niat untuk
1: Ada niatnya.
0: Jadi kayak kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya
1: sendiri dia tidak mau keluar, ya susah juga. Makanya memang butuh kerjasama dan sebagainya.
0: Dari ini. Nah, kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah, tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
1: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif, kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi direhab tadi, supaya mereka keluar. Karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif, dikucilkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima. Tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif, dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
0: di dalamnya ya?
1: Di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit atau tukang bengkel dan sebagainya, itu diajarin sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
0: Nah, itu dia punya keterampilan,
1: punya
0: baru
1: keterampilan
0: ya?
1: Dia itu kegiatan pemberdayaan ya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya, kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawan ya. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler. Jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler.
0: Peternakan.
1: Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari dinas peternakan, ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Kita mereka memberikan informasi terbagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi yang ini membuat, mereka mungkin gitu ya. Ekonominya agak bagus sehingga tidak menahan membuat
0: bisa lah gitu ya untuk membentengi
1: godaan,
0: dirinya gitu
1: ya, membentengi dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita menciptakan, memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Setidaknya mereka melakukan kegiatan campaign secara mandiri di institusinya. Nah, salah satunya seperti hari ini juga ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah, di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda. Kemudian ada juga penyidik dari ASN, penyidik dari ASN yang kemudian membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang
0: penyembuhan
1: penyembuhan. Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan ya, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali, makanya dilakukan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan yang tadi bahwa butuh waktu dan kerjasama dari orang ke bawah, dari orang ini juga.
0: Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih.
1: Hulu ke hilir kita lakukan
0: untuk melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kayak kita juga harus aware dengan hal ini. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Kak Domi bisa gitu kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini.
1: Iya. Gitu. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika minimal untuk diri sendiri. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Walaupun variabel ini, pengetahuan ini sudah belum ini tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba, buktinya banyak juga yang menggunakan narkoba. Tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba, tetapi image itu hanya sesaat. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi, atau kita hirup, isap, dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya. Dan saat-saat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi, sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang negatif, tidak baik, negatif lainnya. Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam, atau mungkin suka mabok-mabokan, atau mungkin kita yang misalkan lagi kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang karena mereka-mereka yang mengedarkan narkoba itu orang-orang pintar nih. Nah, business mereka bisnis. Jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih? Misalkan ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa menarik. Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika itu jangan diikuti, karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi, tetapi
0: besoknya
1: 1000 permasalahan akan muncul lagi karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Jadi kita pada tawari, kemudian jangan sembarangan membeli obat. Karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita. Bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label K, yang keras ya, daftar obat keras aja tidak diberikan sembarangan. Nah, sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, sehingga kita mendapatkan pengobatan yang
0: sesuai.
1: Ya? Nah, jangan sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Yang berikut kemudian kami mengajak kita kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN sehingga kita lakukan rehabilitasi. Undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba, karena pakai untuk diri sendiri ya, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor, karena kan ada orang tertentu, ada keluarga yang begitu, dia mau melaporkan dia takut. Karena jangan sampai nanti keluarga saya dijerumus. Jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana.
0: Dijamin
1: oleh undang-undang. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah, di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersinar koba. Jadi anandanya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya.
0: Amin ya.
1: Ya, mudah-mudahan melalui podcast-podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya. Mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita
0: gencarkan.

0: aja tapi juga mental kita, lingkungan kita gitu. Jadi katakan tidak untuk narkoba.
1: Wajib ya, katakan tidak tanpa narkoba ya. Katakan tidak pada narkoba.
0: Katakan tidak pada narkoba.
1: Pada narkoba. Dan tentu kita harus selalu dalam satu kali 24 jam kita harus selalu menghindarkan diri narkoba, tawaran apapun tidak boleh
0: itu,
1: apapun itu, karena iming-imingnya sangat besar.
0: Iya, ingat walaupun enaknya itu cuma sebentar doang ya,
1: tapi sebentar.
0: Masalah dan hal-hal negatif yang yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu.
1: Siap. Okay. Ya.
0: Nah, seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu. Karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya, Kak. Ada di lingkungan
1: ada di sekitar kita
0: gitu.
1: Ya.
0: Tapi karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, siap. Mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol.
1: Iya. Kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Nanti kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain, kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Okay. Terima kasih Stereotype.
0: Terima kasih ya, Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Sampai jumpa dan salam sehat tanpa narkoba.
0: Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, okay, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.
2: Manis tadi itu. Sebetulnya kalau makanan-makanan biasa, mereka kurang suka karena kurang berat.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, itu Mempri 2 jam 9 lewat 53 menit. Saatnya email buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat Mempri 2 yang udah dengerin dari tadi jam 6 ya sampai di hampir jam 10 ini. Gimana setengah pekerjaan kamu sudah terpegangkah di jam 9 lewat 53 menit ini? Kalau sedang dalam proses ya udah Mempri 2. Semangat aja buat hari Kamis kamu. Semangat untuk

sampai di jam 4 sore nanti. Email pamit dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Oke teman Pro 2, kita di Pro 2 Hitlist ya, bareng sama Rara di jelang siang hari ini ya, pagi jelang siang. Yang mau gabung silakan di WhatsApp 0851 3728 7493, sampai di jam 12 siang. Buat yang pengen gabung silakan gabung ya, bisa lewat sosmed juga di Instagram atau Facebook RRPro2 Atambua. Kita tunggu guys.

0: Kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, Kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, Kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut Kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, Kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti Adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah stay cool dengerin Pro 2 Hitlist yang hari ini, yang belum sempat gabung boleh gabung di edisi selanjutnya ya. Selanjutnya kita ada Santai Siang Pro 2 FM yang bakal nemenin aktivitas siang kamu. So stay cool aja terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

FM。Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

0: 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Kali ini spesial UMKM ya, seperti biasa di setiap siangnya. Dan kita akan ngobrol sama pelaku usaha makeup artis. Oke. Dan kita tahu ya, belakangan apalagi di Belu ini lagi musim pesta ya guys. Jadi kayaknya jasa makeup artis lagi laris-larisnya. So, kita siang ini bakal ngobrol sama Kak Nelly Indah Rahmawati ya, escape nurse selaku owner dari jasa makeup artis Nelly Beauty. Dan udah hadir di studio kita, langsung aja kita sapa dan kita ngobrol langsung ya. Halo, selamat siang Mbak Nelly.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, sehat dan terang benderang pokoknya siang ini.
2: Oke, baik. Nah, ini ya di tengah kesibukan sekarang udah jadi ASN juga ya.
1: Iya, Masya Allah.
2: Udah mulai masuk kantor ya.
1: Iya, benar.
2: Tapi masih juga ada melayani klien mua ya, Mbak ya.
1: Iya, benar.
2: Wah, ini seru banget ya. Gimana hari ini ada masih ngelayanin customer juga?
1: Alhamdulillah hari ini kebetulan gak ada, karena ini masih jam kantor.
2: Ya betul ya.
1: Tidak ada.
2: Nah itu dia tuh teman Pro 2, gimana ya Mbak Nelly ini sekarang udah jadi ASN terus bisa manage waktu dengan kegiatan muanya, nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Siap.
2: Tapi kita pengen tahu dulu, ini sebenarnya jasa makeup artisnya Mbak Nelly ini udah sejak kapan sih dimulai?
1: Ini sambil cerita ya Kak ya. Awalnya itu dari zaman kuliah Kak.
2: Wah,
1: zaman
2: udah
1: kuliah
2: lama,
1: itu
2: ya?
1: Mungkin tahun 2013 ke 14. Awalnya iseng-iseng Kak, make upin anak-anak karnaval tetangga-tetangga di rumah.
2: Oh gitu.
1: Gak pernah belajar, gak pernah kursus. Jadi otodidak. Semuanya dari YouTube. Setelah itu kok orang senang, tertarik. Namanya make up ini selera ya Kak ya. Enggak semua orang suka dengan kita punya make up, tapi betul, alhamdulillahnya banyak yang berminat. Akhirnya dari situ kalau hobinya menghasilkan, kenapa enggak ditekuni? Begitu. Jadinya sampai sekarang alhamdulillah, walaupun enggak selalu ada job, tapi alhamdulillah ada yang percaya gitu.
2: Oke, baik. Jadi ini emang dari hobi awalnya ya.
1: Betul.
2: Oke, baik. And then ya, waktu itu di mulai usahanya di Atambo sini atau masih di Jawa?
1: Dulu masih di Jawa. Terus sampai di sini belum ada yang kenal kan, karena teman masih 1-2. Akhirnya nyoba-nyoba makeup sendiri. Cuma kalau saya rasa sendiri, makeup muka sendiri ini enggak percaya diri.
2: Gitu.
1: Merasa enggak berubah gitu. Tapi kalau makeup orang malah jadi berubah dan lain. Akhirnya gitu. Alhamdulillah udah dikenal sekarang.
2: Oh gitu. Jadi uniknya gitu ya. Makeup artis ada yang makeup diri sendiri ngerasa aneh.
1: Iya, ngerasa aneh. Enggak pangling gitu.
2: Oh, enggak panglingi kalau orang Jawa bilang ya.
1: Manglingi.
2: Terus kalau Mbak Nelly misalnya pakai jasa makeup artis, berarti minta orang lain gitu ya? Atau tetap makeup sendiri?
1: Tetap makeup, kalau makeup sendiri. Kalau acara-acara ya kayak yang gak terlalu heboh, kayak untuk diri sendiri, pesta misalnya ya makeup sendiri. Cuma ya gak terlalu gimana ya, hasilnya tuh mungkin kita gak puas gitu loh Kak. Tapi kalau makeup di muka orang justru lebih puas.
2: Oke. Baik ya, itu perasaan aja mungkin ya, yang lihat tetap normal aja.
1: Betul.
2: Nah baik, jadi berawal dari hobi. Terus kenapa ditekuni terus nih Mbak?
1: Itu tadi Kak, yang pertama karena suka ya. Yang kedua alhamdulillahnya menghasilkan nih. Jadi harus ditekuni.
2: Lumayan kan.
1: Lumayan,
2: cuan betul. Gitu. Terus nama usahanya Nelly Beauty. Ini
1: Nelly
2: dipilih
1: Beauty
2: sendiri atau gimana ceritanya?
1: Tadinya itu adik saya sih yang ngide. Saya tadinya mau yang kayak Nelly makeup artis atau apa gitu. Tapi adik saya bilang begini, udah Mbak, yang simple-simple aja saya buatkan apa namanya gambarnya di Instagram, kemudian namanya juga saya buatkan. Oke, atur, saya bilang begitu. Akhirnya jadi.
2: Oh, iya benar ya, simple Nelly
1: aja.
2: Beauty. Terus selain make up nih Mbak Nelly sendiri menawarkan jasa apa aja kira-kira?
1: Kalau saya hanya make up sama hijab do Kak. Kalau hair do mungkin pernah sih satu kali, tapi dengan teman yang udah punya usaha salon seperti itu.
2: Oke, jadi ada collab juga ya. Yeah. Mm-hmm. Dan untuk sejauh ini berarti yang jadi andalan ya jasa utamanya itu makeup artis itu ya,
1: itu
2: rias wajah aja. Mm-hmm. Itu berarti rias apa, pengantin atau wisuda kayak gitu?
1: Iya, pengantin iya pernah. Kemudian yang lebih sering pesta sama kayak perewet-perewet begitu.
2: Okay.
1: Yang lebih sering.
2: Oke, baik. Nah, kita boleh tahu nih untuk range harganya. Mbak Deli ini makeupnya dari makeup biasa sampai makeup pengantin itu sekitar berapa sih budgetnya?
1: Oke, kalau di saya aman-aman aja sih, Kak. Maksudnya bisa dikompromikan. Kalau makeup pesta misalnya standar aja sih 150.000 mulai segitu. Kalau lamaran ya sekitar 350.000-an lah itu belum baju dan belum hairdunya, hijabdu. Okay. Kemudian kalau nikah atau akad nikah ya sekitar 1 jutaan lah. Itu di luar baju dan di luar hijab. Hanya makeup saja.
2: Hanya pure makeup aja, iya, sendiri makeup aja. Gitu. Oke, itu kalau hijab dulu juga belajar sendiri berarti otodidak, Mbak?
1: Iya, belajar sendiri. Semua dari YouTube pokoknya. Belajar, lihat, nyoba. Nah, sudah.
2: Oke, ini kayak udah jadi passionnya di situ ya.
1: Itu sudah, Kak.
2: Dan itu hobi tadi. Terus sejauh ini Mbak Nelly ya, kalau misalnya kita lihat make up itu dunia per make upan style itu kan kayak upgrade terus. Mbak Nelly juga ikut upgrade gitu ya?
1: Iya, Kak, lumayan ngikutin sih. Jadi kadang klien tuh mintanya Mbak make up yang kayak gini nih. Nah itu kalau aku belum pernah nyoba, pasti sebelumnya aku belajar dulu nih, Kak. Di teman atau nggak di diriku sendiri. Oh ternyata harus pakai ini, oh pakai ini. Setelah nonton praktek baru aku ke klien.
2: Oh gitu, baik. Dan sejauh ini nih kira-kira ya pengalaman bertahun-tahun Mbak Nelly make upin orang gitu. Paling berkesan itu make upin siapa sih?
1: Berkesan ada ya, nggak usah sebut nama ya.
2: Tokoh siapa mungkin? Tokoh apa begitu?
1: Kalau tokoh belum pernah sih, Kak. Hanya teman-teman lingkungan Atambu sini aja sih. Cuma yang berkesan kadang kalau lucunya yang kalau dari klien ini kadang kesiapan. Misalnya kita jadwalnya jam 3 nih, kita jam sebelum jam 3 udah datang nih, Kak, karena kan prepare alat, prepare tempat. Tapi yang mau di make upin ini kadang masih tunggu ya, ini duluan, tunggu ya, situ duluan, tunggu ya. Jadi kita kadang bingung. Kita udah atur waktu, tapi lucunya klien ini kadang mengulur-ulur gitu loh, Kak. Jadi kadang tergesa-gesa itu yang bikin bad mood.
2: Gitu. Itu yang bikin bad mood makeup artist ya. Ditunda-tunda, diulur-ulur waktunya, di over-over lagi.
1: Betul. Kita sama jadi disiplin padahal.
2: Baik. Nah, and then Mbak, kalau Mbak Nelly sendiri kita pengen tahu, biasa makeup artist itu ada ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau Mbak Nelly ciri khasnya apa kira-kira yang membedakan dengan mua lainnya gitu?
1: Ciri khasnya apa ya? Kita ngikutin tone kulit klien aja sih, Kak. Kalau misalnya itu pun saya masih belajar sampai sekarang. Kadang takutnya dengan kulit yang ten itu kita keputihan atau jadi abu-abu, itu ngikutin klien aja sih. Dan itu masih belajar sampai sekarang.
2: Oke, baik. Bisa juga by request ya.
1: Iya, tetap.
2: Nah ini banyak juga udah kemana-mana Mbak Nelly gitu dengan kliennya, walaupun di Atambua aja kan. Kerjanya gimana? Sendiri aja atau ada asistennya gitu?
1: Awal-awal sendiri, Kak. Kemudian ada temen yang 1-2 orang kadang saya suruh bantu, bukan murni asisten. Karena emang untuk asisten ngajarinnya juga kadang susah, Kak, butuh waktu. Mereka sedang kesibukannya kan banyak juga. Jadi mungkin mereka hanya bantu finishing seperti pasang blush on atau lipstick gitu-gitu aja. Selebihnya saya semua.
2: Oke, berarti asisten lepasan ya?
1: Iya. Sukarela.
2: Sukarela, kapan dibutuhkan di calling ya. Oke, nah sejauh ini Mbak Nelly mungkin bisa bagi apa ya, pengalaman untuk teman-teman yang juga mungkin mau berwirausaha. Kalau jasa makeup artis ini bisa ngerasain keuntungan itu di berapa, mungkin berapa bulan pertama kah, berapa lama gitu?
1: Kalau keuntungannya nggak bisa diprediksi ya, Kak. Maksudnya nggak bisa dihitung langsung. Misalnya nih, kita sekali dua kali ngejob, terus kemudian modalnya langsung kita terima. Itu nggak bisa. Jadi kita sistemnya tuh kayak, setelah apa namanya, make up nih. Jadi kita setelah itu upgrade alat, upgrade apa ini, alat-alat make upnya itu tadi, kita lebih bagus lagi. Kemudian kemudian apa lagi ya? Ya, untuk itu tadi muter lagi istilahnya.
2: Oh ya, betul. Muter modal.
1: Muter modal, iya betul.
2: Jadi mungkin at least setelah kayak apa ya, alat-alat makeup lengkap itu baru bisa dirasain gitu ya Mbak ya, betul, keuntungannya. Nah sejauh ini Mbak Nelly, dari keuntungannya selain untuk modal perputaran usaha itu bisa dibikin jadi tanda mata apa gitu mungkin?
1: Kebetulan gini Kak, makeup ini kan bukan pekerjaan utama ya, jadi fokusnya bukan di situ. Jadi seandainya ada makeup, klien makeup atau dapat uang lagi atau dapat income lagi, itu nggak yang semerta-merta dirupakan apa gitu ya, tapi ya kadang disimpan atau nggak untuk kebutuhan lain.
2: Oke. Baik, untuk kebutuhan lah ya, sehari-hari betul. Gitu ya. And then berarti sejauh ini Mbak Nelly manage sendiri ya untuk usaha ini.
1: Iya benar-benar.
2: Oke deh. Untuk sistem marketingnya nih gimana aja nih, lewat apa aja?
1: Sementara ini masih yang pertama dari mulut ke mulut ya Kak ya. Yang kedua hanya lewat media sosial, entah Instagram, entah WA, entah Facebook, dari situ aja. Kadang kalau kewalahan nih Kak, enggak sempat dokumentasi ya sudah mau gimana. Karena asisten juga freelance. Jadi ya ala kadarnya, kadang kalau pas dapat fotonya kita upload, kalau enggak ya enggak.
2: Baik. Ke depan mungkin butuh asisten tetap mungkin?
1: Enggak dulu enggak deh Kak, karena ya bukan job utama istilahnya
2: ini
1: begitu.
2: Ini masih side job aja gitu ya. Di samping pekerjaan utama. Jadi gimana nih mengatur waktu, memanage waktu Mbak Nelly sekarang ya di kantor dengan di side job ini?
1: Kalau ngatur waktunya gini Kak, misalnya kayak awal tahun kemarin, pertengahan tahun ini, kan ada wisuda anak-anak tuh, anak-anak MI, anak-anak sekolah, itu udah booking dari jauh-jauh hari. Saya bilang begini, kalau memang mau make up pagi sekalian, karena jam 8 itu atau setengah 8 saya sudah berangkat kerja. Jadi kalau memang mau datang lebih awal, saya bilang begitu. Jadi kalau misalnya pesta malam juga harus pulang kantor dulu baru ini, baru kita bisa kerjakan. Ada juga nih yang buru-buru waktu karnaval kemarin. Saya bilang begini, kalau memang mau cepat, datang ke kantor. Jadi mereka datang ke kantor, saya make up di kantor.
2: Di sela-sela waktu kerja ya.
1: Yang penting gak ada pembinaan.
2: Pokoknya disempatin di sela waktu kosong ya, gitu ya, ya betul, Mbak betul. Ya. Oke, baik. Wah, ini seru banget ya. Jadi pintar-pintar manage waktu antara kerjaan utama dengan sampingan ini. Terus gimana tuh? Ngerasain gak kayak wah kewalahan, capek gitu, gimana?
1: Iya Kak, pernah sesekali ya ngerasa capek. Itu pasti capeknya kalau mua itu bisa ditanya seluruh mua ini pasti. Kalau ini pinggangnya rasa pindah di depan. Yang lebih capek lagi kalau kliennya ini gak bisa diajak kooperatif gitu loh Kak. Seperti tadi manage waktu gak bisa. Kemudian ya ada juga yang kadang rewel. Itu juga itu yang bikin kadang capeknya tambah kerasa.
2: Ada juga yang rewel ya kliennya. Itu kayak gimana rewelnya? Itu jadi pengalaman juga yang sedikit.
1: Itu sudah Kak. Jadi rewel itu dalam artian yang kayak saya nggak mau gini, ya boleh kita ikutin, tapi setelah kita ikutin lo kok jadinya gini, ya ayo diperbaiki lagi. Cuma setelahnya itu nggak ngomong langsung, nggak ngomong di kita langsung, ngomongnya di luar. Kayak emang kalau emang tidak pas bisa komplain gitu loh, maksud saya jangan
2: ngomong di belakang gitu. Jadi kita nggak bisa evaluasi ya kalau gitu. Lebih baik langsung jujur aja, maaf ya Mbak, sebenarnya aku maunya tuh kayak gini tapi hasilnya kurang kena nih, mungkin lain kali bisa diperbaiki gitu. Oke, lebih baik terbuka ya teman produa biar sama-sama enak gitu.
1: Iya betul.
2: Terus kira-kira kedepannya Mbak Nelly dengan usaha makeup artis ini harapannya kayak gimana?
1: Harapannya sih untuk usaha sendiri mudah-mudahan tetap berjalan, bisa berjalan walaupun dengan segala aktivitas dan kesibukan kerja sekarang. Cuma yaitu mudah-mudahan juga kerjaan juga nggak sampai terganggu dengan adanya side job ini Kak.
2: Oke deh teman produa. And then yang mau tanya-tanya juga boleh, kita juga live di YouTube RRI Atambua official ya. Kayaknya kita jeda sebentar dulu, kita bakal lanjutin lagi ya. Yang mau nanya kita masih tunggu, pokoknya tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 FM. Masih bareng sama tamu kita siang ini ada Mbak Nelly. Ya, ini juga adalah penyuluh dari Kemenak Kabupaten Belu, penyuluh agama Islam dan juga punya pekerjaan sebagai makeup artist ya, punya jasa makeup artist Nelly Beauty. Oke, jadi gimana bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan yang utama dengan yang sampingan, tadi udah diceritain sama Mbak Nelly ya. Oke, kita lanjut lagi bareng Mbak Nelly, masih semangat ya Mbak ya. Oke, ini mungkin yang terakhir boleh bagi tips ya untuk teman-teman yang pengen jadi makeup artist. Okay. Itu tipsnya apa aja nih Mbak Nelly?
1: Untuk tipsnya untuk teman-teman yang mau jadi makeup artist, yang pertama harus banyak belajar tentunya. Kalau memang tidak ada biaya untuk

0: bangun nggak mau jatuh udah nggak mau bangun lagi.
1: Iya, bener,
0: susah
1: bener.
0: Ya
1: iya benar.
0: Apalagi kayak Mbak Nelly nih juga ini apa ya punya dua tugas gitu yeah. kan, jadi harus pintar-pintar bagi waktu juga. Jangan jangan gegabah juga gitu ya, bener, jangan bener. Asal-asal nerima job aja hasilnya nanti gak maksimal. Lebih baik di manage waktunya yeah, dengan betul. Baik di luar jam kerja gitu. Oke, terus yang terakhir Mbak Nelly, boleh dong kita minta ajakan motivasi ya buat teman-teman yang lagi dengerin, biar mereka juga bisa mengembangkan diri, potensi mereka, mungkin yang pengen jadi makeup artist atau yang punya buka usaha lain okay. gitu. Silakan Mbak.
1: Untuk teman-teman yang ingin mempunyai usaha atau berkarir di luar kerja kantoran dan lain-lain, bisa tuh, bisa mulai jadi makeup artist atau usaha kuliner, itu bisa. Kalau mau jadi makeup artist, nggak harus alat-alatnya yang brand dulu, yang mahal dulu, nggak. Kita mulai dulu dari yang kita punya aja. Kalau misalnya kita punya pensil alis merek apapun, coba. Bedak merek apapun, coba. Yang penting kita belajar, kemudian praktek di kita sendiri atau di teman, kemudian kita baru tuh, kalau udah yakin dan percaya, dipercaya sama orang, baru kita tekuni, gitu istilahnya begitu. Yang penting semangat aja.
0: Oke, semangat. Apalagi makeup artist nih harus fokus. Tadi kata Mbak Dili, lupa aku tanya, kalau makeup satu klien itu habis waktu berapa lama, Mbak?
1: Tergantung kak. Kalau acara, kalau misalnya calon pengantin, misalnya pengajian atau kalau disebut malam apaci ya, itu bisa sampai 1 jam. Tapi kalau kayak pesta paling lama 45 menit lah.
0: Oke, jadi itu harus fokus ya. Jangan bosan. Betul. Karena kalau makeup satu orang aja bisa sampai 45 menit 1 jam. Itu kamu harus benar-benar mencintai pekerjaan ya, Mbak.
1: Betul,
0: ya. Oke deh, semangat untuk kita semua, Mbak Nelly juga semangat yang dan
1: kasih.
0: Sukses buat karirnya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga udah menghadiri undangan kita ya di siang ini, walaupun agak mendadak.
1: Saya juga kaget nih. Semua terbaik di atasmu masih banyak.
0: Nanti kita gali satu-satu ya. Oke deh teman Pro 2, semoga obrolan kita siang hari ini bermanfaat buat kamu simak ya dimanapun kamu berada. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan topik menarik lainnya. So see you, bye bye.
2: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha ha ha!

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Udah yuk.
1: Gitu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Iya nih.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital

0: Pakde kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pakde?
0: Ini bukan rumah Pakde. Pakde ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pakde. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Teman Pro 2. Sesaat lagi Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
3: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo, Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore yang lagi mendengarkan, bukan aja dari Pro 2 RRI Kupang, tapi juga teman-teman yang ada di ND dan Atambua. Kita hadirkan kembali setiap hari Kamis sore dari pukul 4 hingga 5 sore. Ada Sore Ceria Berjaringan Korwil Senusantara 6, ada Pro 2 ND, Atambua, dan juga Kupang. Dan bersama saya Angel Ivania untuk sore hari ini menyapa teman-teman yang baru mau pulang dari kantor atau mungkin juga dari kampus dan yang lagi menikmati libur panjang ya. Sampai di bulan depan nih, selamat sore aja. Saatnya Angel hadirkan perbincangan menarik kita bersama dengan tiga bintang muda, anak-anak muda NTT yang menginspirasi. Ada teman-teman dan kakak-kakak dari Pro 2 Atambua, ND dan Kupang bersama dengan kakak Adelia Manek yang nanti juga akan Angel hadirkan. Dia akan membawakan bareng sama Huda Nur Prastyo, teman Pro 2 ya. Huda ini sebagai juara satu umum semester ganjil dan genap tahun 2024 dan 2025. Kemudian Huda juga keluar sebagai juara dua umum semester ganjil 2025-2026. Dan juara 3 Duta Genre Malaka tahun kemarin. Wow, keren ya kamu Huda. Next, nantinya Angel juga akan menghadirkan perbincangan menarik ya, chit-chat asik kakak Hendra Marvin bersama dengan Ariella yang merupakan juara satu lomba debat bahasa Inggris tingkat Kabupaten Ngada dan mewakili SMA Swasta Regina Pacis Bajawa ya. Ini mewakili apa nih kak? Ini yang nanti bakal dibahas oleh kakak Hendra Marvin. Dan terakhir di Kupang ada Isaac Octavian yang nanti juga akan memandu bersama dengan Kak Regina Suyanti Jemadu ya, sebagai putri kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng 2026. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya, Angel hadirkan dari Atambua dulu boleh ya, bersama dengan Huda Nur Prasetyo yang nanti kamu juga akan disapa langsung oleh kakak Adelia Manek. Kalau gitu ini dia teman Pro 2.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRIND.
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria.

0: Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi di sore hari ini tentunya di program kesayangan kita semua ya, di sore ceria teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, kita sudah terhubung melalui line telepon ya. Ada tamu kita yang tidak main-main prestasinya teman Pro 2. Udah ganteng, pintar teman Pro 2, paket lengkap deh pokoknya ya. Oke, langsung aja kita sapa. Ini dia, ada Huda Nur Prasetyo teman Pro 2. Oke, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo, ini nama panggilannya siapa nih? Nur, Huda, apa Prasetyo nih?
1: Huda aja, Huda.
0: Oh, Huda. Oke. Huda, apa kabar sore hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat luar biasa ya. Lagi di mana nih saat ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, rumahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Kabupaten Malaka, Kecamatan Sasitamean.
0: Oh, oke. Baik. Huda, dari namanya aja bukan orang Malaka nih pastinya ya.
1: Iya. Yeah. Oh. Saya asli dari Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah, wong Jowo ya. Oke, baiklah. Dan Huda, sebelum kita ngobrol ya Huda ya, saya mau memperkenalkan dulu nih prestasinya Huda ya. Jadi teman Pro 2, Huda ini borong semua prestasi teman Pro 2 ya. Jadi prestasinya itu banyak sekali teman Pro 2. Juara 1 umum, juara 2, dan juga juara 3 duta genre teman Pro 2. Keren banget ya kan. Oke, kita langsung aja ya Huda ya. Huda siap dong ya?
1: Siap.
0: Oke. Kita mundur dikit ke belakang nih. Pas semester ganjil 2024-2025 kemarin, kamu tuh berhasil nyabet juara 1 umum. Boleh jujur tidak sih, itu emang kamu udah targetin dari awal semester atau pas keluar hasilnya kamu sendiri malah kaget kok bisa saya juara gitu ya?
1: Saya tidak menargetkan juara satu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Waktu hasilnya keluar pun saya kaget jujur, karena saya pikir mungkin saya tidak akan masuk juara umum gitu.
0: Oh.
1: Karena di sekolah saya mungkin banyak siswa yang lebih pintar dari saya gitu.
0: Hmm. Oke, jadi kamu memang anak yang ya udah belajar aja, hasilnya apapun nanti diterima, disyukuri saja gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Pas 2024-2025 ini kamu boleh tahu kelas berapa tuh?
1: Ini kelas 10. Di kelas 1 SMA.
0: Oh, kelas 10. Oke, wah. Baru kelas 10 sudah juara 1 umum nih, mengalahkan kakak kelas ya. Keren. Oke. Nah, mempertahankan itu kan biasanya ya Huda ya, itu kan lebih susah daripada merebut gitu ya. Tapi di semester genapnya kamu sukses mempertahankan gelar juara 1 umum lagi. Mungkin bagaimana sih cara kamu menjaga motivasi belajar biar tidak kendor atau tidak kena penyakit yang namanya puas diri gitu ya?
1: Untuk di semester genap ini memang saya sudah menargetkan untuk juara satu lagi gitu.
0: Hmm. Oh.
1: Jadi saya mungkin lebih konsisten dalam belajar, lebih fokus. Jadi saya memang menarik sekali supaya tetap mempertahankan juara saya.
0: Oh, wah, keren sekali ya. Oke, terus di semester ganjil kemarin 2025-2026 kamu dapat juara 2 umum. Tapi tetap keren banget sih ya. Dan tapi si Huda, sebagai orang yang terbiasa di posisi pertama ya kan, kamu kan sering banget juara 1 umum. Mungkin bagaimana sih cara kamu menyikapi pergeseran posisi ini? Apakah ini jadi tamparan atau malah bikin kamu makin tertantang gitu?
1: Saya mendapat juara 2 mungkin saya cukup kaget ya, karena di semester-semester sebelumnya saya juara 1.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya pada saat saya mendengar saya mendapat juara 2, saya langsung merasa tertantang.
0: Oh, wow.
1: Saya rasa saya pasti bisa di semester berikutnya lebih dari ini.
0: Oke. Wow, ini anak muda yang luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi tidak langsung down ya pas itu. aduh, biar mungkin kalau anak-anak muda yang lain ya, mungkin seperti saya juga nih, kayaknya langsung down banget nih, kayaknya aduh, saya nih kayaknya tidak bisa lagi nih. Tapi kamu malah merasa tertantang, itu luar biasa, keren banget sih ya. Udah ya, luar biasa. Nah, selain akademis yang gila-gilaan, kamu juga melebarkan sayap ke ajang bergengsi ya, dan dinobatkan jadi juara 3 Duta Genre Melaka 2025. Wah, luar biasa. Apa sih yang bikin kamu tertarik buat terjun ke dunia generasi berencana ini?
1: Sebenarnya saya dipilih jadi duta genre itu bukan karena kemauan saya, tapi karena jadi pada waktu itu kan lagi libur semester. Siswa rumahnya dekat dari sekolah itu mungkin cuma saya. Nah, jadi saya dipilih lah oleh guru-guru dan dipercayakan untuk menjadi duta genre mewakili Kecamatan Sasitamean. Dan alhamdulillahnya saya mendapat juara 3 itu sekabupaten Malaka.
0: Wow, keren sekali nih. Wah, luar biasa ya. Jadi kamu memang bukan niatnya di situ ya, tapi ya kalau sudah dipilih maju dong ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Dan kamu mendapatkan juara 3 di tingkat kabupaten, itu luar biasa ya, karena saingannya tuh banyak sekali ya, banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Dan Kecamatan Sitamean yang kamu wakilkan, kamu keluar sebagai juara 3, itu sudah luar biasa ya, Huda ya. Dan saya tuh penasaran banget, Huda. Di tahun 2025 kemarin, kamu kan sibuk banget ya tuh kan, harus mempertahankan nilai akademis, sekaligus mungkin duta genre ini kamu ikut karantina tidak sih?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke. Okay. Mungkin kamu sibuk mempertahankan nilai akademis, tapi juga persiapan untuk duta genre ini. Mungkin bagi waktu antar belajar sama kegiatan-kegiatan non-akademik seperti ini, sama mungkin waktu kamu ya sebagai anak muda yang main, rebahan mungkin, nongkrong sama teman mungkin. Mungkin gimana nih cara kamu membagi waktu gitu ya? Mungkin bisa di-spill dong jadwal harian kamu. Mungkin teman produksi ini mau ikut-ikutan nih. Aduh, caranya gimana nih bagi-bagi waktu? Mungkin bisa di-spill dikit.
1: Pertama, mungkin kalau untuk waktu belajar, saya nggak terlalu banyak ya. Belajar saya mungkin secukupnya, 2-3 jam cukup. Tapi intinya berkualitas.
0: Betul.
1: Nah, untuk sisa-sisanya mungkin saya lebih kurang ke rebah gitu. Mungkin saya kan di sini sambil membantu orang tua yang berdagang gitu. Jadi mungkin waktu saya lebih banyak untuk membantu orang tua.
0: Oke. Luar biasa ya, saya suka dengan kata-kata tadi ya, belajarnya tidak banyak, sedikit waktu saja tapi berkualitas, luar biasa ya, keren. Daripada kita belajar kayak berjam-jam gitu tapi tidak ada yang kita dapat ya, udah ya. Oke, keren sekali sih. Dan udah, kamu kan sering mendapatkan juara satu umum ya di satu sekolah kamu yang menduduki posisi pertama itu, juara satu. Mungkin kamu paling suka pelajaran apa nih di sekolah kamu?
1: Mungkin kalau pelajaran favorit ya bahasa Indonesia sih.
0: Wow, bahasa Indonesia?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa kamu suka bahasa Indonesia? Kan kebanyakan orang-orang tuh, oh, saya lebih suka bahasa Inggris contohnya gitu. Lebih suka apa nih, matematika mungkin. Kalau anak-anak pintar ya kan, biasanya sukanya itu nih. Tapi saya baru tahu nih, kamu suka bahasa Indonesia, kenapa tuh?
1: Mungkin dari lingkungan pembelajarannya sih. Dari guru mapel, cara menjelaskan, cara memberi materinya, itu mungkin saya lebih mudah memahami dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain gitu.
0: Oke, wah, jadi tergantung ya. Oke, dijadikan favorit satu pelajaran itu tergantung ya. Dengan siapa belajarnya gitu ya. Oke, baiklah. Dan kamu kan punya track record juara umum berturut-turut, pasti bikin orang-orang sekitar kamu itu kayak menaruh ekspektasi tinggi banget sama kamu, ya kan? Mungkin kamu pernah tidak sih merasa stres ya dengan semua ekspektasi itu gitu?
1: Saya sih gak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan ya. Jadi saya lebih ke meningkatkan diri saja. Jadi mau orang bilang harus juara satu terus, itu saya gak terlalu pikirin. Saya lebih memikirkan bagaimana caranya saya lebih dari sebelumnya.
0: Ini keren banget nih, ini sangat menginspirasi sekali ya, luar biasa. Dan kalau disuruh memilih nih, jujur ya, lebih menantang berjuang demi dapat juara satu umum di kelas yang saingannya di kelas lagi, di sekolah yang saingnya hanya satu teman-teman sendiri gitu ya, atau berjuang di panggung duta genre yang saingannya ya dari berbagai latar belakang gitu?
1: Menurut saya dua-duanya cukup menantang ya, tapi menurut saya duta genre itu lebih bagaimana? Lebih menantang karena sekabupaten neraka gitu. Seluruh sastamen yang dipilih cuma saya. Seluruh kecamatan yang dipilih cuma satu-satu orang. Nah, di situ saya berpikir bahwa ini lebih dari yang ada di sekolah.
0: Oke, luar biasa, benar sekali ya. Kamu harus berbangga dong ya, karena di satu kecamatan kamu sendiri yang dipilih, itu luar biasa banget ya. Dan di kabupaten kamu orang ketiga, luar biasa. Saya tuh salut banget ya sama anak-anak muda yang seperti ini, Huda. Dan di balik sosok Huda yang borong piala ini, mungkin siapa sih sosok yang paling berpengaruh gitu yang selalu menemani kamu di masa-masa sulit pas lagi mengejar prestasi-prestasi ini? Mungkin orang tua, teman, atau pacar mungkin.
1: Orang yang paling berpengaruh sih menurut saya orang tua. Karena orang tua, dari orang tua saya pun tidak memaksakan anaknya harus juara gitu. Yang penting saya adanya belajar, bisa membanggakan orang tua gitu.
0: Oke, jadi memang orang tua memang harus yang utama dong. Betul sekali ya. Ini anak muda yang luar biasa ya, keren banget sih ya. Dan ternyata di balik deretan prestasinya yang mentereng ini, Huda didukung oleh orang tua ya. Ada sosok di balik prestasi-prestasi Huda ini. Oke, Huda, yang terakhir nih, mungkin kamu mau kasih pesan apa nih? Boleh dong ya, kasih pesan sedikit nih untuk teman-teman Pro 2 ya, memotivasi teman-teman Pro 2 dan juga anak-anak muda di luar sana mungkin yang ingin seperti kamu ya, bisa sekeren dan seberprestasi kamu ya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
1: Oke, mungkin saya akan mengambil kutipan dari Socrates ya. Oke. Untuk anak-anak muda sekarang, jatuh itu bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh.
0: Oke, luar biasa ya. Keren sekali. Dan dari Huda kita belajar nih, teman Pro 2 ya. Kalau jadi anak muda itu tidak cuma soal pintar di atas kertas ya, tapi juga harus berani ya ambil aksi nyata di masyarakat gitu ya. Seperti yang sudah Huda buktikan di duta genre Melaka. Karena prestasi itu bukan cuma piala yang dipajang di lemari, tapi seberapa besar prosesnya membentuk mental kamu jadi pribadi yang tangguh ya. Jadi kalau hari ini kamu jatuh ke posisi kedua atau ketiga, itu bukan akhir, tapi tanda kalau kamu masih dikasih waktu buat ambil ancang-ancang biar lompatnya bisa lebih tinggi lagi, ya kan Huda ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Huda sudah mampir di Pro 2 RRI Atambua. Sukses terus buat sekolahnya Huda dan juga semangat belajar.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Oke, terima kasih. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
1: Sore.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti teman Pro 2, kita juga udah mendengarkan secara langsung ya tadi sama kakak cantik Adelia Manek yang sudah chit-chat di sore ini bersama dengan Huda Nur Prasetyo. Huda ini malu-malu ya. Nah, kali ini next dari Atambua kita mau ke Kota Pancasila. Ada kakak Hendra Marvin yang udah siap akan menghadirkan perbincangan seru bersama dengan Ariela. Jadi Ariela ini keluar sebagai juara satu Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada mewakili sekolahnya dari SMA Swasta Regina Pacis Bajawa. Kita cari dan kita dapat ilmunya ya dari Kak Ariela. Kalau gitu langsung aja Anjel mau menyapa kakak Hendra Marvin di Pro 2 ND.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2 FM ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM. Kita saatnya di sore ceria berjeringan untuk hari ini Kamis, teman Pro 2, 25 Juni 2026 ya. Dengan John yang temani kamu ya di sore hari ini dan sudah terhubung ya via telepon di sore ini teman Pro 2 FM ND. Ada kakak Ariela ya, yang mereka bertiga teman berdua sebenarnya ya, tapi mereka mewakili ya, ada Kak Ariela mewakili. Ini adalah tim debatnya SMAS Regina Pacis Bajawa yang baru-baru ini memenangkan lomba debat bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore Kak. Selamat sore semuanya.
1: Halo Ariela, apa kabar di hari ini?
2: Puji Tuhan baik dan luar biasa.
1: Oke, senang sekali. Terima kasih banyak sebelumnya buat Ariela yang sudah sempatkan waktu untuk bisa ngobrol singkat dengan teman-teman di sore hari ini, Ariela.
2: Ya, betul sekali, Kak.
1: Oke, Ariela, kamu dan teman berdua, bertiga berarti kalian ya, itu kan memenangkan lomba debat ya, juara satu tingkat Kabupaten Ngada. Nah, ini bisa diceritakan tidak awal kamu ikutan lomba ini seperti apa nih, Ariela? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, betul sekali kami mendapatkan juara satu Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Jadi, kalau diceritakan secara singkat ya, kami terdiri dari 19 sekolah sekabupaten Ngada. Dan untuk lomba ini, kami hanya diizinkan membawa satu tim saja. Otomatis, untuk itu kami membutuhkan seleksi dari sekolah kami masing-masing untuk mengikuti lomba debat ini. Untuk seleksi itu sendiri, banyak yang dinilai dari skill, kemampuan public speaking, dan kemampuan untuk menganalisa, menganalisis, serta berpikir kritis bagaimana memecahkan suatu topik perdebatan. Dan untuk itu kami mengalami begitu banyak proses. Ada gugupnya, ada takutnya, senangnya, dan yang akhirnya kerjasama tim dan kekompakan kami yang membuat kami bisa mendapatkan juara tersebut. Dan tentunya dengan proses latihan yang begitu panjang, kami latihan itu mau 1 tahun ya, gitu Kak.
1: Oh oke oke. Jadi Ariela dan teman-teman itu awalnya memang berarti ini kalian dipilihkah atau kalian memang majuin juga nih di lomba debat ini, Ariela?
2: Baik Kak, kami itu memang ada ekskul debat dan kami bertiga yang ikut lomba ini memang sudah masuk ekskul tersebut. Lalu kemudian karena kami rajin latihan terus dilihat juga dari kemampuannya, maka kami dipilih untuk ikut lomba gitu.
1: Oke, jadi karena ketekunan kalian, keuletan kalian, akhirnya terpilih mewakili SMAS Regina Pacis Bajawa buat ikutan lomba debat tingkat kabupaten Ngada. Keren sih ya, karena pasti kerja keras tidak akan memuaskan, tidak akan mengecewakan hasilnya teman Pro 2 FM ini. Lalu dengan terpilihnya Ariela dan kawan berdua, ada siapa-siapa lagi kawan berduanya?
2: Kawan berduanya itu kebetulan kakak kelas saya, namanya itu Reina dan Kak Maureen.
1: Oke, Reina dan Maureen ya. Jadi bertiga ini yang mewakili tim debat dari Regina Pacis Bajawa nih teman Pro 2 ya. Dan ketika kalian terpilih dan akhirnya ditunjuk perwakilan dari SMA Regina Pacis Bajawa, ini gimana perasaan kalian nih, Ariela?
2: Oh, perasaannya tentu kami sangat bersyukur ya, karena dari sekian banyak yang mengikuti ekskul debat kami bisa terpilih. Kami sangat bersyukur dan senang, tapi di satu sisi kami juga gugup ya Kak, karena kami membawa nama lembaga dan
1: Betul.
2: kami harus bersaing dengan 19 sekolah nih yang
1: Yeah.
2: tentu kita tahu mereka juga dipilih dari sekolah mereka masing-masing.
1: Betul ya, apalagi ini bawa nama sekolah juga, tanggung jawabnya besar nih buat Ariel dan kawan-kawan tentunya ya.
2: Iya, Kak.
1: Lalu kalau misalnya berbicara soal motivasi nih, apa nih motivasi Ariela dan teman-teman buat sampai mau ikutan kompetisi debat ini nih, Ariela?
2: Baik, Kak. Kalau soal motivasi itu, yang paling besar itu karena memang kami sangat menyukai dunia debat ya, Kak. Kami bertiga itu sama-sama suka public speaking. Dan kami bertiga juga kebetulan mengikuti organisasi-organisasi OSIS yang berada di sekolah. Jadi ketika kami masuk debat itu, kami betul-betul ingin berjuang untuk sekolah kami gitu. Jadi motivasi terbesarnya adalah karena kami juga memiliki kemampuan dan karena dukungan dari orang tua dan juga dari sekolah yang betul-betul sangat supportnya sangat besar kepada kami.
1: Oke, berarti kalau berbicara soal proses nih ya, Ariela, proses persiapan kalian itu dari awal kalian daftar itu sampai lomba berlangsung itu berapa lama nih persiapannya, dan itu siapakah pelatihnya, dan kalian itu ada waktu-waktu latihan khusus sudah untuk persiapan debat ini? Silakan.
2: Oke, baik, Kak. Kalau dari prosesnya itu tuh yang pertama kami diberikan jadwal memang dari pusat dari kabupaten itu satu bulan sebelum lomba, Kak. Jadi satu bulan sebelum lomba itu kami diberikan 16 mosi. Dan mosi tersebut itu yang nanti kami gunakan pada saat kami lomba di tingkat kabupaten. Jadi mosinya itu beragam, ada yang tentang isu-isu publik, pemerintahan, bahkan mosi-mosi yang tingkat kesulitannya itu sampai mosi-mosi analogi. Dan kalau untuk pendamping kami itu ada dua, ada Pak Boy Zanda dan Ibu Linda. Jadi Pak Boy dan Ibu Linda yang setia mendampingi dan membimbing kami. Dan untuk proses latihannya itu sebenarnya sebelum dikirim 16 musi ini kami sudah mengikuti proses latihan ya, Kak, kurang lebih yang sudah saya sampaikan tadi 1 tahun. Karena kami betul-betul mempersiapkan ini secara matang. Dan sebelum 16 musim ini dikirim kepada kami, kami juga mempelajari musim-musim lain dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Kami pelajari semuanya. Lalu setelah 16 musim itu dikirim, kami fokus mengerjakan dan fokus mempelajari 16 musim tersebut.
1: Oke, jadi 1 bulan persiapannya ya, Ariela?
2: Ya, betul, Kak.
1: Oke.
2: Setelah pengiriman.
1: Berarti 16 musi ini apakah semuanya dimusikan saat debat atau terpilih berapa musi dari 16 ini nih, Ariela?
2: Baik, Kak. Kalau untuk 16 musi ini semuanya dipakai, Kak. Tapi sistemnya tarik lot. Betul. Tarik lot. Jadi dari 1 sampai 16 musi itu setiap 2 sekolah masuk perwakilan. Tapi sistemnya kalau misalnya ditarik, misalnya musi pertama sudah dipakai, maka tim selanjutnya yang berdebat sisa 2 sampai 16 mosi lagi yang ditarik. Mosi pertama sudah tidak.
1: Wow, berarti kalau bicara soal mosi nih, Ariela. Nah, mosi atau topik debat apa nih yang mungkin bagi kalian bertiga tuh paling menantang sama perlombaan dan bagaimana kamu menghadapinya nih, Ariela? Silakan.
2: Oke, baik, Kak. Kalau mosi yang paling menantang bagi kami tuh mungkin ada beberapa mosi. Kalau secara umum tuh mosi yang mosi negatif ya, Kak. Dimana mosi ini hanya bisa dibilang memberatkan gitu, kayak lebih berat ke pro atau lebih berat ke pro, kontra. Biasanya musi-musi ini kayak musi-musi AI yang diterapkan secara menyeluruh, terus musi-musi propaganda pria miskin, musi-musi analogi. Itu bagi kami musi-musi yang paling sulit.
1: I see. Berarti itu butuh ini ya, kerja keras juga dari tim kalian untuk bisa, aduh ini kayaknya saya harus lawan apa sama tim lawan saya gitu ya, karena persiapannya juga ketat nih teman berdua, waktu yang singkat juga. Berarti yang menurut kalian kemarin saingannya dari mana nih, yang menurut kalian wah kayaknya berat nih timnya mereka nih, dari siapa nih menurut kalian bertiga?
2: Wah, kalau berbicara soal saingan itu semuanya keren-keren sih, Kak. Tapi bagi kami yang paling menantang itu ada dari Seminari Mataloko. Iya, betul. Lalu ada dari SMA Kejora Riung, dan tetangga kami SMA Negeri 1 Bajawa.
1: Okay.
2: Jadi tiga tim ini juga kebetulan yang masuk 4 besar dan kami betul-betul bertarung habis-habisan sih, Kak.
1: Oke, ini keren sih Ariela ya. Kalian bertiga dengan masing-masing karakter, masing-masing isi kepalanya, bagaimana nih kalian bertiga bisa menjaga kekompakan ya dan juga menjaga kerjasama biar lomba itu tetap berlangsung aman dan kamu juga tuh cepat tetap keren nih untuk menjawab soal-soalnya as a team gitu, silakan.
2: Baik Kak, kalau untuk menjaga kekompakan tuh itu bukan hal yang terlalu sulit bagi kami bertiga, karena kami bertiga nih cewek semua Kak. Terus kami itu punya bakat dan hobi yang hampir sama. Jadi kami itu sefrekuensi dan untuk menjaga kekompakan itu tidak sulit. Karena sehari-hari setelah latihan selama kami masa karantina, itu kami lebih banyak bertiga. Jadi kami berdoa bersama, makan, jalan-jalan, selalu bertiga. Dan justru karena melakukan banyak hal bersama-sama, itu yang justru bikin ikatan kami semakin kuat dan kompak juga pada saat debat. Dan kami tidak saling menyalahkan, karena kami kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda pada saat debat. Kami itu saling mendukung argumentasi kami masing-masing dan tidak saling menyalahkan satu sama lain apabila dalam argumentasi kami itu masih ada kekurangan.
1: Oke, jadi saling support each other ya, bertiga ya. Tetap bawa nama sekolah nih, keren teman Prodi FM ini. Ada tidak mungkin Ariela yang masih ingat sampai sekarang itu tantangan apa yang kamu hadapi dengan tim kamu ataupun momen-momen yang paling berkesan selama ikutan lomba nih? Ariela, silakan.
2: Baik Kak, kalau berbicara soal tantangan itu ada ya. Tantangan membagi waktu kami belajar dengan ikut latihan, karena ya Regis itu kan padat ya Kak, pagi sampai malam. Jadi ada tugas-tugas yang memang terlewatkan, tapi syukur bersyukur karena SMA Regis itu betul-betul memberi kami ruang. Di saat mereka tahu kami sedang mengikuti pendampingan, mereka juga memberikan kami ruang belajar, sehingga tantangan-tantangan tersebut masih bisa kami atasi. Lalu kalau tantangan secara spesifik untuk debat untuk kami bertiga itu adalah penguasaan argumentasi Kak. Karena setiap sesi itu kami bertiga tuh harus bagi materi masing-masing. Jadi ketika pembicara satu dia harus membawa materi yang berbeda, pembicara dua sampai pembicara tiga. Jadi kemampuan kami menganalisa suatu topik itu sangat dibutuhkan dan juga berpikir kritis.
1: Betul ya.
2: Momen-momen yang paling berkesan mungkin itu tuh pada saat pembacaan juara ya Kak. Itu kami gugup parah karena kami sudah bersaing dan kami sempat merasa takut Kak. Kami takut kami kalah karena memang dari seminari SMA Negeri 1 Bajawa, SMA Kejora Riung, mereka bertiga itu betul-betul keren-keren juga Kak. Jadi kami juga sempat takut, tapi akhirnya kami yang menang dan kami sangat senang dan bersyukur.
1: Oke, keren sih Ariela ya. Nah, keluar sebagai juara satu ya, bikin bangga SMA Estegna Pacis Bajawa, lomba debat tingkat kabupaten Ngada nih. Target atau harapan apa nih yang ingin dicapai selanjutnya nih Ariela dan kawan-kawan?
2: Baik Kak, untuk harapannya sebentar lagi kami akan berlaju untuk lomba di provinsi di Kupang. Jadi harapannya semoga kami bisa kembali mengharumkan nama lembaga, mengharumkan nama daerah, orang tua, guru, dan semua orang-orang terdekat kami dan yang mendukung kami, agar pada saat kami berlomba di tingkat provinsi kami bisa mencapai keberhasilan dan mendapatkan hasil yang baik pula.
1: Keren ya. Lalu terakhir nih ya, sebagai closingnya nih Ariela, pesan dan motivasi apa yang ingin Ariela coba sampaikan kepada pelajar-pelajar lain yang ingin berprestasi melalui dunia debat nih? Ariela, silakan.
2: Baik, kalau pesan dan motivasi dari saya, yang paling pertama itu jangan takut untuk mencoba. Karena ketika kita takut untuk mencoba, berarti sama saja kita membuang kesempatan yang sudah disediakan kepada kita. Dan untuk teman-teman yang berada di luar sana, yang mungkin punya kemampuan dan merasa bahwa dirinya itu bisa mengikuti perlombaan debat atau masuk ke dalam klub debat tapi masih memiliki rasa takut, buang rasa takut itu jauh-jauh, karena sebetulnya yang bikin kita kalah adalah rasa takut dari diri kita sendiri. Dan jangan pernah menyerah dan harus bekerja keras dan mencoba berbagai hal baru, khususnya dalam dunia debat. Kita semua harus betul-betul disiplin, kerja keras, kerja tim, semangat, dan terus berjuang.
1: Oke, semangat selalu buat Arela dan kawan-kawan di sana, Regina Pacis Bajawa ya. Pokoknya tetap berikan yang terbaik, nanti berangkat ke tingkat provinsinya, bikin bangga teman-teman dari Regina Pacis Bajawa. Kita doakan sukses buat lomba berikutnya ya, Arela ya.
2: Amin Kak, terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih banyak juga buat Ariela ya, dengan obrolan singkatnya di sore hari ini ya. Terima kasih banyak buat waktunya. Pokoknya yang terbaik buat Ariela dan timnya. Dan semoga nanti pulang dari Kupang bawa dengan hasil memuaskan, biar kita juga bisa ajak lagi ngobrol di Produ FM Inde. Thank you Ariela, see you again. Bye bye.
2: Oke, bye Kak, terima kasih.
1: Oke. Dan itu dia teman Pro2 FM Indo, obrolan fun kita dengan Ariela ya, yang mewakili tim debat dari SMAS Regina Pacis Bajawa, menjuarai lomba debat Bahasa Indonesia tingkat Kabupaten Ngada.
3: Teman terbaik kamu Pro2 FM.
4: Halo. Halo. Halo. Halo, ini siapa ya?
5: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telpon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Teman terbaik kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
0: Sore ceria buat sore kamu semakin berwarna sama Angel dari Pro2 RRI Kupang. Semoga dua narasumber kita, teman Pro2 baik dari Atambua dan Ende, juga menginspirasi teman Pro2 ya. Mumpung lagi libur, kita juga bisa mencari ilmu dan mengembangkan skill, talenta, kemampuan kita nih. Lanjut lagi yang terakhir, sekaligus Angel juga akan pamit dari Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 untuk edisi kali ini di Kamis 25 Juni 2026. Nantinya kamu bakal mendengarkan suara dari biduan kita Isaac Octavian, yang nanti dia juga akan bersama dengan Karegina Suyanti Jemadu ya, sebagai putri kampus loh dari Universitas Katolik Indonesia Tantu Paulus Ruteng Kupang di tahun ini pemilihannya, dan keluar sebagai terbaik pertama ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2 sekaligus Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita. Selamat sore untuk semua teman Pro 2, masih ada nih dari Pro 2 RRI Kupang. Pantau ya sampai selesai nanti.
7: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu, temenin sama Isak Octavian. Dan kali ini saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Nusa Tenggara Timur. Dia ini adalah mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan meraih prestasi sebagai putri kampus. Seperti apa perjalanan dan pengalaman dari bintang tamu seru kita hari ini, Isak mau ajak kamu untuk langsung aja kita kenalan bersama dengan Regina Suyanti Jebadu. Regi, gimana kabarnya?
8: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Regina Suyanti Jebadu. Saya adalah the winner Putri Kampus Terbaik 1 pada tahun 2026 di Unika Santo Paulus Ruteng. Kabar saya hari ini sangat-sangat baik, Kak.
7: Terima kasih, Regi. Pasti teman Pro 2 yang mendengarkan spirit dan semangat dari Regi langsung bersemangat. Senang karena hari ini bisa berkenalan dengan seorang Regina Suyanti Jebadu yang adalah terbaik satu putri kampus dari Unika Santo Paulus Ruteng, ya?
8: Iya, betul sekali, Kakak. Hey,
7: kamu lagi di mana ini sekarang?
8: Lagi di rumah, Kakak. Kebetulan lagi di rumah.
7: Regi, kamu berarti sekarang masih aktif kuliah atau ada kesibukan apa lagi nih?
8: Iya, Kak. Saya sendiri saat ini lagi aktif kuliah dan saya juga ada menjalankan tugas-tugas ya dan proyek dari kampus juga. Dan saya sebagai putri kampus juga menjalani program-program kami yang akan dijalankan nanti selama menjadi putra putri kampus di Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng.
7: Alright.
8: Begitu, Kakak.
7: Regi, kamu sekarang semester berapa nih?
8: Oh iya, Kak. Kebetulan saya sekarang semester 4.
7: Oke.
8: Iya,
7: di
8: Kak.
7: Prodi
8: Sosial Ekonomi Pertanian.
7: Sosial Ekonomi Pertanian. Gimana nih perasaan kamu menjadi seorang putri kampus?
8: Perasaan saya sekarang sih, saya merasa bangga, bahagia juga. Karena sampai di titik ini, walaupun dalam perjalanan kami menuju jadi the winner ini, itu tantangan juga ya, Kak, ya. Adanya proses-proses juga. Tapi kalau kita dari dalam hati sendiri ya, kita menjalankannya, pasti kita bisa sukses dan terbitlah the winner ini, Kak. Gitu.
7: Oke, ya pasti gak mudah ya untuk bisa sampai di titik ini, tapi kamu merasa bangga dan bersyukur ya bisa menjadi seorang putri kampus ya.
8: Iya, betul sekali, Kakak.
7: Apa nih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi dengarkan kita dalam posisi kamu sebagai seorang putri kampus?
8: Okay. Saya pribadi ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bermimpi. Setiap orang juga memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi untuk teman-teman Pro 2, jangan takut untuk mencoba. Kegagalan itu hanya untuk mencoba kita. Karena setiap pengalaman akan menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Begitu, Kakak.
7: Jangan takut untuk bermimpi karena setiap kita punya potensi ya.
8: Iya, Kakak, untuk berprestasi.
7: Asik. Ya. Kamu sendiri memaknai gelar putri kampus ini seperti apa? Kenapa juga kamu memilih untuk ikut ke putri kampus ini?
8: Bagi saya gelar putri kampus ini mana bukan hanya sebuah penghargaan saja ya, Kak, ya. Tapi juga dapat menjadi teladan, menginspirasi mahasiswa lain, dan juga dapat membawa nama baik kampus. Seperti itu.
7: Duta kampus sekaligus juga memberi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang ada di Unika Santo Paulus,
8: iya,
7: ya.
8: Oke. Okay. Iya, Kak.
7: Nah, boleh dong kamu ceritakan ke kita nih. Awal mula kamu ikut tertarik, ceritanya seperti apa sih? Dan kenapa kamu tertarik untuk ikut pemilihan putri kampus? Ini pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah ikutan?
8: Iya, baru pertama kali, Kak. Jadi dalam ajang putra-putri kampus ini adalah semua mahasiswa di Unika Santo Paulus Ruteng ingin ya, kayak ingin menjadi bagian dari putra-putri kampus. Jadi dalam pemilihan putri kampus ini kami dilaksanakan pada bulan April lalu. Kami membuat video yang dimana dalam video itu menceritakan atau Adapun pertanyaan mengapa sih kalian ingin mengikuti ajang putra putri kampus ini? Pokoknya dalam pemilihan putra putra putra putri kampus ini kami melaksanakan pada tahun 2026 ini ya kak ya. Ya, di mana kami itu diikuti oleh berbagai program studi. Dalam prosesnya, ada pun tahapan-tahapan yang kami lalui untuk menjadi putra bagian dari putra-putri kampus itu. Yang pertama ada tahapan wawancara, ikut kelas public speaking, pemaparan visi-misi, ujuk bakat. Hingga akhirnya kami semua, di situ ada 15 orang ya kak ya, menjadi finalis. Puji Tuhan, saya menjadi bagian dari 6 besar, dan dari setiap pemaparan visi misi, ujuk bakat kami, disitulah kami merasa bahwa ini adalah titik paling terbaik bagi kami semua. Dan di situ ada 3 putri terbaik dan ada juga 3 putri putra terbaik. Dan pada minggu lalu waktu kami semua yang masuk 6 besar merasa bahwa siapa sih, mempertanyakan siapa sih yang pantas menjadi the winner, putri terbaik satu dan putra terbaik satu. Puji Tuhannya, saya sendiri merasa bahwa sangat kaget ya kak ya, pada waktu itu ternyata perjuangan saya melalui proses-proses ini tidak sia-sia. Dan saya dipilih menjadi putri terbaik satu, putra-putri kampus pada tahun 2026 ini. Begitu kakak.
7: Wah, wow, luar biasa nih teman pro 2. Tepuk tangan dong. Asik. Biasa. Akhirnya kamu menjadi terbaik pertama putri kampus 2026 di Amerika, Santo Paulo Serutang ya. Oke. Nah, kamu sendiri pengen melakukan apa nih dengan gelar ini?
8: Sejauh ini sih kak, kami putra-putri kampus ingin menjalankan sebuah program ya kak ya. Di mana kami adanya buat konten promosi kampus, kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga, dan buat seminar terkait media sosial. Dan juga kami mengadakan kerjasama ya kak dengan dinas-dinas begitu. Pokoknya sangat bermanfaat lah bagi kampus dan juga bermanfaat di lingkungan masyarakat juga. Begitu kak.
7: Oke, jadi intinya kamu ingin melalui gelar ini kamu bermanfaat ya?
8: Iya, betul sekali kakak.
7: Kemarin tuh syarat atau kriterianya seperti apa sih, kriteria penilaiannya untuk menjadi seorang putri kampus?
8: Kalau penilaiannya ini mana itu dilihat dari kemampuan komunikasi atau public speaking ya kak ya. Okay. Dan juga wawasan kepribadian juga, serta kemampuan menjadi representasi kampus juga kak, begitu.
7: Duta kampus ya?
8: Iya, betul sekali.
7: Oke, nah kalau kemarin kan tadi kamu sempat bilang di pemilihan ini kalian ditanya gitu alasan kenapa kalian bisa atau kalian mau menjadi seorang putri kampus. Nah, kamu waktu itu jawabannya seperti apa tuh?
8: Kalau sendiri, saya sendiri menjawab saya mengikuti ajang kegiatan ini untuk memperluas public speaking saya ya kak ya, dan juga dapat menjiwai jadi kepemimpinan begitu kak.
7: Mau memperbesar kapasitas dalam public speaking dan juga leadership ya?
8: Ya, betul sekali kak.
7: Oke. Nah, kalau juga bicara soal menjadi putri kampus, kalian kan nanti harus menjadi representasi duta kampus ya begitu, menjadi teladan. Nah, kamu pingin teman-teman yang ada di kampus tuh melihat sosok seorang Regi itu yang seperti apa? Teladan apa sih yang mau kamu bagikan ke teman-teman?
8: Kalau saya sendiri harus adanya sikap disiplin ya kak, percaya diri juga dan tidak mudah menyerah. Begitu saja kak.
7: Kayak kamu pengen dikenal sebagai seorang Regi yang percaya diri, yang apalagi tadi?
8: Bertanggung jawab
7: dan disiplin,
8: tidak mudah menyerah.
7: Ya, oke. Asik banget ya, seorang anak muda dengan pengalaman yang luar biasa, ingin dikenal tidaknya sekedar sebagai putri kampus, tapi putri kampus yang disiplin, bertanggung jawab, berani, dan menginspirasi teman-teman yang ada di Unika Santo Paulo Seruteng. Nah, kalau ngomongin juga soal pemilihan kemarin, kamu sempat ketemu tantangan-tantangan apa aja sih waktu mencalonkan diri, waktu ikut berproses?
8: Yang pertama tantangannya gimana ya kak ya? Saya ini kan orangnya dulu tidak percaya diri ya kak.
7: Oh gitu.
8: Saya merasa bahwa iya kak, betul sekali. Saya dulu orangnya tidak percaya diri sekali. Iya, pemalu lah.
7: Oh, gitu. Okay. Terus gimana tuh ceritanya?
8: Untuk mengikuti ajang putra putri kampus ini, saya merasa bahwa saya siap deh untuk menerima tantangan-tantangan itu, begitu. Tantangan-tantangan saya hadapi bahwa kami ya kak sendiri jadi putri dan putra putra putri kampus di Universitas Santo Paulus Ruteng merasa bahwa kami berhadapan dengan orang-orang yang hebat ya kak. Adapun tantangan-tantangan yang dimana saya sendiri adanya kurang percaya diri dan saya merasa bahwa saya bisa atau tidak sih untuk menjadi the winner ini gitu. Ya walaupun ada tantangan-tantangan itu pasti ada jalan keluarnya ya kayak kalau kita mulainya dari dalam diri kita merasa adanya percaya diri untuk menjadi dan bangkitlah dan buanglah rasa malu itu begitu kakak.
7: Asik. Jadi meskipun sedikit kurang percaya diri tapi kamu tetap berjuang ya. Mungkin juga ada kendala-kendala misalnya waktu mau bikin video atau tiba-tiba sudah mulai deadline harus sambil kuliah juga. Ada enggak kendala-kendala itu atau sejauh itu berproses dengan lancar?
8: Puji Tuhan kak, proses dengan lancar ya kak ya. Tidak ada kendala-kendala karena dalam proses pembuatan video kami waktunya sudah diatur begitu kak dengan seefisien mungkin begitu. Puji Tuhan selama ini tidak ada kendala-kendala dalam proses pembuatan videonya. Begitu saja sih kak.

0: ini dalam setelah sudah terpilih, langkah-langkah atau tindakan-tindakan praktis apa nih sederhana yang sudah biasa kamu lakukan atau sudah mulai kamu lakukan dalam peranan kamu sebagai putri kampus untuk mencapai visi tersebut?
1: Yang dimana saya sebagai putri kampus, saya akan membuat sebuah gerakan peningkatan literasi dan literasi dan mengembangkan potensi diri mahasiswa, karena dimana pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk masa depan. Kalau dan juga dalam membangun sebuah generasi muda ya kak ya, yang dimana itu yang kreatif, inspiratif, dan juga kita ini kan sebagai mahasiswa bukan hanya aktif ya dalam berkuliah saja, tapi kita sebagai mahasiswa juga menjadi peran untuk masyarakat kedepannya, gitu kak.
0: Oh wow, berarti kamu mendorong peningkatan literasi ya?
1: Ya kak, betul sekali.
0: Nah ini untuk mendorongnya kamu bersama dengan teman-teman melakukan apa nih? Bikin pojok baca kah, sudut baca, perpustakaan, atau gerakan seperti apa nih yang sudah mulai dilakukan?
1: Kalau ini kayak kami masih dalam proses rancangan juga. Kalau peningkatan literasi ini, kami berharap semua putra-putri kampus ini berharap bahwa kami mengajak semua mahasiswa di setiap program studi untuk wajib ya, atau mengikuti atau membaca buku di perpustakaan. Begitu saja sih kak.
0: Oh, meningkatkan kunjungan ke perpustakaan ya?
1: Perpustakaan, iya, betul sekali.
0: Oke, terakhir nih, last banget nih. Sosok-sosok yang selama ini mendukung kamu berproses ya, yang selama ini menyokong kamu, mungkin keluarga, teman-teman dekat, atau ada orang-orang tertentu yang selama ini menjadi inspirasi juga nih bagi seorang Regi, mau kamu sampaikan apa nih kepada mereka, boleh sebutkan dan sampaikan.
1: Bagi saya sendiri kak, sosok yang mendukung saya adalah yang pertama orang tua. Ada pun teman-teman yang telah mendukung saya dalam menjadi the winner putri kampus ini, yang dimana karena mereka selalu memberikan doa, motivasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil.
0: Terakhir, kita tutup diskusi dan obrolan kita sore hari ini di Sore Ceria bersama dengan Regina Suyanti Cemadu, pembina putri kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dengan pembahasan kita tentang putri kampus mengubah mimpi menjadi prestasi. Apa nih quote atau kata-kata yang selama ini menguatkan seorang Regina yang bisa juga menjadi pesan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, biar bisa terus berprestasi tanpa melupakan kepedulian terhadap pendidikan dan kehidupan sosial saat ini?
1: Oke, dari saya sendiri kak, jangan pernah takut bermimpi besar dan mencoba hal-hal yang baru. Prestasi tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tapi juga dapat bermanfaat apa yang kita berikan kepada orang lain. Teruslah belajar berkarya dan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu tumbuh bersama, maju bersama, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan kampus.
0: Luar biasa, spirit semangat sudah dibagikan bagi teman-teman muda hari ini. Thank you banget ya, Regi, untuk inspirasi yang sudah dibagikan. Salam sukses buat teman-teman yang lain, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kita berharap bisa nanti ngobrol bersama dengan Regi dengan prestasi atau gerakan-gerakan lainnya yang menginspirasi ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengarkan terus Pro dari Kupang, dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.

Masih dari Graha Share Eltari 99,8 Pro 2 FM Atambua. Teman terbaik kamu, selamat sore. Kita di sore ceria barengan sama Aku Rentia Suparji. Kita mau lagi guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, karena cuaca lagi dingin-dingin banget. Takutnya sakit ya. Udah dingin, angin, aduh takutnya tenggorokan ini batuk ya, flu, biasanya begitu ya. Tapi semoga kalian semua tuh sehat-sehat terus, biar tetap fit ya menjalankan aktivitasnya. Yang lagi rebahan, mageran di rumah sambil dengerin Pro 2. Oke, aku mau ngasih informasi dulu. Kamu tahu gak sih kalau Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan di dalam negeri? Di mana ajakan ini tuh disampaikan melalui kampanye liburan cara baru at di Indonesia aja. Jadi juru bicara Kemenpar Nia Niscaya menyebut kalau kampanye ini tuh punya tujuan biar masyarakat tuh kayak lebih mengeksplorasi destinasi wisata dalam negeri. Selain itu, berlibur di dalam negeri menghadirkan alternatif liburan murah dan dekat. Nah, mayoritas turis memilih destinasi berjarak dekat dengan tempat tinggal. Ini sejalan dengan tren yang menunjukkan lebih banyaknya perjalanan di wilayah sekitar masyarakat. Jadi, guys, berdasarkan data Kementerian Pariwisata, perjalanan antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi itu menjadi kontributor terbesar perjalanan wisatawan Nusantara. Jadi, tahun kemarin itu, perjalanan dalam provinsi itu sebesar 67,7% dari total perjalanan wisatawan Nusantara ya. Jadi liburan cara baru at di Indonesia aja ini guys, kamu tahu gak sih kalau ini tuh mengejek kita mengubah ya pandangan dalam berlibur, bahwa liburan tidak perlu bepergian jauh ya, dan itu tuh membutuhkan yang biaya yang besar. Jadi yang dekat-dekat aja teman-teman, tapi duitnya tetap banyak terus.

0: deh kayaknya, Bang.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Okay, guys, hati-hati ya. Soalnya tadi di awal itu Tia udah ngasih tahu hati-hati sama cuaca dan juga udara yang lagi dingin ini karena awas kamu kena penyakit. Nah, ini ya Australia lagi melaporkan kasus baru flu burung di wilayah selatan dengan total kasus yang terdeteksi berjumlah 3 di mana kasus terbaru ini tuh dilaporkan oleh media lokal pada Rabu 24 Juni kemarin ya. Nah, jadi kasus ini tuh melibatkan virus flu burung ya yang sangat patogen pada burung liar migran. Dan otoritas setempat ya meningkatkan pengawasan di sepanjang pesisir selatan karena adanya kekhawatiran penyebaran virus di wilayah tersebut. Perdana Menteri Australia Selatan ya Peter Malinauskas menyatakan kalau kasus ini ditemukan pada seekor John Petrel. Burung ini tuh berada di pantai naik semenanjung Flario. Ya, jadi burung ini merupakan salah satu dari dua burung laut sakit yang dirawat kelompok penyelamat satwa liar pada 14 Juni, tapi akhirnya terpapar ya kena penyakit. Jadi hati-hati guys sama berbagai penyakit yang di dekat kita ini.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

lagi dengerin Sore Ceria. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: gonna be?
1: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Sore ceria di Pro 2 FM.

0: pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya jangan asal percaya internet.
0: Jadi kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu, bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh, bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Iya nih.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: sayur.
1: Dia mau lewat tuh.
0: Iya.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Siti.
1: Berenang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
2: Aduh.

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semua yang masih stay tune di 99,8 yang ada di Atambua, yang ada di mana lagi nih? Keva yang ada di Malaka dan juga yang ada di Timur Tengah Utara. Di malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada narasumber yang sudah siap untuk berbagi dengan kita ya, berbagi cerita kira-kira begitu ya. Sudah ada Patricia Cita Violeta Duma. Saya panggil saja Violeta. Bisa coba sapa? Halo, selamat malam. Oke, okay. Apa kabar nih, Nona?
1: Baik.
0: Baik.
1: Ada baiknya, ada buruk.
0: Oh, pakai begitu ya, ada baik, ada buruk ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bisa di-spill baiknya apa, buruknya apa mungkin?
1: Baiknya karena masih sehat.
0: Oke.
1: Aktivitas lancar. Buruknya ya, itulah Kak, mungkin banyak tugas kuliah jadi ya gitu. Puyeng, Kak, puyeng.
0: Oh iya, oke okay. Berarti lebih ke puyeng ya, bukan buruk ya, kira-kira begitu.
1: Puyeng, puyeng.
0: Puyeng, puyeng. Sebelumnya terima kasih sudah mau gabung malam hari dengan Pro 2. Kita kan cuma akan ngomong soal beberapa hal yang ada di kampus ya. Ini stereotip yang ada di kampus. Kan ada yang macam-macam lah ya. Nah, saya pengen tahu apakah sampai sekarang ini juga misalnya masih ada hal-hal yang mungkin itu masih ada pembeda-pembeda di kampus. Misalnya si cowok laki-laki biasanya begini, cewek biasanya begini. Masihkah ada seperti itu di dunia perkuliahan?
1: Masih sih Kak, karena kan soal gender Kak, sebenarnya menurut saya juga setuju sih. Karena perempuan dan laki itu bagi saya setara. Tapi karena kebiasaan kita ya Kak, kalau kayak di organisasi itu sering bilang ini laki-laki lebih cocok jadi pemimpin, perempuan itu tidak bisa, dia tuh lebih ke administrasi. Nah, hal-hal itu tuh yang buat sering terjadi kesetaraan gendernya tuh tidak terlihat begitu bagus di kampus. Masih ada, masih sering apa di prodi-prodi, tapi di Unmor sih hanya keperawatan sekarang ya, lebih cenderung ke ceweknya yang lebih banyak. Karena orang selalu berpikir perawat tuh lebih cocok tuh cewek, cowok tuh tidak cocok.
0: Iya.
1: Tapi untuk jurusan-jurusan lain tuh aman sih, semua atas gitu, seimbang.
0: Iya. Nah, apakah masih sama juga nih? Itu kan kalau soal berorganisasi. Nah, saya pengen juga tahu apakah kebiasaan ini masih ada. Misalnya ya, cowok itu lebih ke kuliahnya itu atau belajarnya malas-malasan, sementara cewek itu ya seperti tadi agak-agak puyeng begitu.
1: Masih Pak, masih kayak kalau di kelas kan kalau kita kayak absen, cowoknya tidak masuk, jadi kita kayak bahasanya itu sering keluar kayak, tahu sah laki-laki ini pasti pemalas Pak. Nah, bahasa itu tuh yang sering kayak menggambarkan, oh jadi yang rajin kuliah nih cewek sah. Tapi kenapa kalau di kelas tuh lebih aktifan cowok yang banyak ngomong begitu Kak, terus kayak di organisasi kenapa cowok yang jadi pemimpin bukan cewek, kan yang rajin kuliah cewek. Nah, sekarang pertanyaan itu kan muncul kalau dengan cowok kita omong, kamu tuh pemalas kuliah, jelas laki yang terlalu pemalas kuliah, itu nggak jawab. Kami pemalas kuliah, tapi kenapa kalau di organisasi pemimpinnya selalu laki-laki, harus laki-laki, kenapa? Nah, kayak begitu, jadi masih sering terjadi seperti itu, masih ada hal-hal seperti itu.
0: Oh, berarti masih, kirain itu cuma berlaku dulu, ternyata masih berlanjut sampai sekarang ya. Masih soal kuliah nih, saya juga sering dengar atau mungkin pernah dengar juga kalau orang biasanya bilang begini, kalau cewek, kalau sekolahnya tinggi, susah dapat pasangan. Itu bagaimana itu? Mitos atau fakta itu?
1: Saya pernah komitas ya ini. Kembali ke pemikiran masing-masing orang sih Kak. Kalau menurut saya sih ada benarnya, kalau cewek sekolah tinggi pasti dia akan mencari pasangan yang setara dengan dia lah Kak. Tidak mungkin di pemikirannya sudah sejauh itu terus dia mendapatkan pasangan yang pemikirannya masih ya kayak terlambat sekali. Jadi komunikasi antara dua orang kan tidak nyambung Kak. Jadi ya menurut saya kalau cewek sekolah tinggi bukan bisa dapat pasangan sih, tapi akan melihat, lebih melihat bagaimana komunikasinya, pemikirannya atau jalan atau tidak sih.
0: Kalau saya sih melihat ke siapa dulu buayanya. Mitos atau fakta itu?
1: Ini nanti tom-tom cowok ini nih.
0: Oh iya iya, okay, ya. Wah, ini kayaknya saya kayak serang balik, tapi bukan berarti seperti itu ya. Iya. Nah, dapur. Nah, ini kira-kira apa yang mungkin perlu dilakukan terobosan baru untuk memutus mata rantai apa istilah-istilah seperti itu? Kalau dari pengamatan Tio sendiri?
1: Kalau menurut saya sih, kalau di lingkungan kampus kayaknya harus perlu banyak diskusi sih kak tentang gender. Kampus harus perlu banyak melakukan kegiatan diskusi antar dosen, mahasiswa, pemahaman tentang kesetaraan gender, sehingga bahasa-bahasa yang seperti itu tidak ada lagi di lingkup kampus atau dimanapun itu ya kak. Pelatihan juga untuk dosen staff dan untuk kalau di prodi begitu menambah mata kuliah tentang gender lah, sehingga mahasiswa itu lebih memahami bahwa tidak ada yang perempuan tuh kalau tinggi-tinggi ujungnya di dapur. Nah, bahasa tidak ada lagi. Menurut saya itu sih pak, diskusi terus menambah mata kuliah agar mahasiswa-mahasiswa itu lebih memahami gitu kak tentang kesetaraan gender.
0: Ya, oke. Nah, apa namanya? Kalau sampai dengan sekarang ini masihkah ada misalnya laki-laki yang istilahnya kuliahnya masih stres juga kayak tadi di awal Vio bilang kalau agak puyeng-puyeng. Ada tidak laki-laki yang kalau kuliah itu juga puyeng? Atau mereka lebih santai?
1: Ada banyak kan. Karena kalau sudah di semester-semester akhir kan dituntut tugas akhir, proposal, skripsi. Mau sepemalas apapun laki-laki, sepemokal apapun mereka pasti akan puyeng juga jika itu kan tuntutan. Kalau tidak menyelesaikan itu kuliahnya tidak selesai-selesai. Jadi pasti jika jadi kalau ada mata kuliah yang mengulang, jadi mereka itu stres kak, karena harus ulang mata kuliah kapan selesai ini. Tapi kan kalau cenderung santai kayak pikiran, tapi mereka kebawa santai. Kalau cewek kan pikirannya dipikirkan terus berkepanjangan.
0: Baper ya. Ya. Oke. Nah, apa yang kira-kira kalau untuk gambaran secara umum ya, ini kita tidak sedang apa ya mengatakan ini baik ataupun tidak baik, tapi saya pengen juga tahu kalau di Unimar sendiri seperti apa nih untuk perlakuan antara mahasiswa yang laki-laki, mahasiswi itu seperti apa? Apakah memang tetap sama atau seperti ada pembeda-pembeda begitu?
1: Gimana kak, suaranya agak terus-terus kayak gimana kak?
0: Kalau untuk Unimor sendiri sejauh ini yang Vio lihat, apakah masih ada tidak pembeda-pembeda antara, masih sangat kental antara laki-laki harusnya begini, perempuan harusnya begini, atau tidak lagi?
1: Tidak lagi sih kak, soalnya sudah dari cerminan dari dosen-dosen juga tidak ada lagi sih pembeda-pembeda, sudah sama semua. Salah satu motivator kami sih, izin ibu dekan, ibu dekan fisik. Kalau saya melihat, ternyata perempuan bisa memimpin juga, memimpin laki-laki di salah satu fakultas, gitu. Kak, jadi tidak ada lagi yang berbeda-beda di Unimor, menurut saya sudah sama, setara semuanya, kak.
0: Kalau ngomong soal jurusan, saya lihat di sini Nona Vio ini kan mahasiswa ilmu administrasi negara. Itu di pilihan sendiri atau orang tua tuh?
1: Gimana kak?
0: Jurusan yang sekarang ini Vio sendiri pilih atau itu karena orang tua yang minta?
1: Saya sendiri sih kak. Kalau orang tua maunya waktu itu jadi guru, tapi entahlah nasib tidak bawa ke guru.
0: Tapi jadi guru tuh lebih enak loh sebenarnya.
1: Ya sudahlah, kami juga mungkin kami jadi ibu desa, ibu kepala desa mungkin.
0: Oke, baiklah ya. Nanti tolong dana desanya dikelola dengan baik ya. Jangan sampai pakai rompi orange.
1: Aduh, bahaya tuh.
0: Ya berarti ini salah satu, tapi ini keren loh, ini salah satu, ini ada kaitannya dengan topik kita, ini keren. Jadi mungkin juga nanti akan membuktikan bahwa perempuan juga bisa jadi kepala desa dan mungkin lain sebagainya begitu ya.
1: Iya dong kak, harus wow. Itu harus sih.
0: Nah, kalau untuk sejauh ini ya, selain tadi kalau di kampus kan ada bilang kalau kita harus merubah dengan edukasi dan lain sebagainya, kalau di luar itu apa yang mungkin menjadi perhatian sebagai mahasiswa atau mungkin yang perlu kita lakukan untuk mengedukasi atau memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa semua bisa memimpin?
1: Oh, di luar sih kalau menurut saya juga sama. Kita harus sebagai mahasiswa kita harus menjadi inspirasi kak. Kita harus kayak buatlah satu kegiatan edukasi begitu ke masyarakat-masyarakat. Berikan semacam pemahaman bahwa apalagi ibu-ibu di kita di desa atau apa, berikan pemahaman bahwa kita bukan tempatnya di dapur, di rumah tiap hari. Kita juga mampu, kita juga bisa. Oke lah kalau memang ibu mama kita sudah seperti itu, kita atau anak yang baru beranjak dewasa, kasih pemahaman bahwa kita harus sekolah tinggi. Kalau orang tua mampu, kita sekolah setinggi-tinggi mungkin. Kita harus mengalahkan bahasa-bahasa itu bahwa perempuan hanya akan ada di dapur. Tidak. Jadi menurut saya itu lebih banyak kita kasih ke kegiatan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat kita.
0: Kalau ngomong soal kepemimpinan dalam hal ini perempuan, ada tidak yang menjadi inspirasi Vio sendiri? Wah, saya suka dengan sosok yang ini nih, karena dia keren.
1: Ada dong kak, tadi saya sebutkan Ibu Dekan, Sisi Unimor.
0: Oh, Ibu Dekan ya. Ini

0: gitu kan. Begitu keren, oh, seorang perempuan dia membuktikan bahwa tidak ada bilang perempuan hanya ada di dapur. Ini seorang pemimpin. Itu menginspirasi sekali Ibu Dekan, Ibu Aplo Pala.
1: Ibu, saya konfirmasi Ibu. Ibu ini bukan apa-apa Ibu, tapi memang ini karena kami karena Vio simpati saja ya. Jangan sampai Ibu berprasangka lain, Ibu kira ini karena untuk mempermudah hal-hal lain begitu ya. Tenang, paling juga mungkin dari fakultas lain, dari Pak Desmond dan lain sebagainya, pasti cuman mereka aja, jadi aman. Ya ya, oke. Nah, ini kedepannya ini selain tadi ngomong soal mengedukasi mahasiswa, terus juga mengedukasi masyarakat. Nah, ini Vio sendiri apa istilahnya, istilah-istilah ataupun anggapan-anggapan orang yang sampai dengan selain tadi perempuan hanya ada di dapur, susah mendapat pasangan, apalagi yang menurut Vio perlu untuk kita putus mata rantainya, anggapan-anggapan terhadap perempuan.
0: Bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin, itu salah satunya.
1: Oke,
0: Kak, menurut saya menurut Kak, perempuan tidak bisa memimpin, perempuan tidak mampu untuk beradu argumen dengan laki-laki. Itu sih Kak, menurut saya yang harus dipatahkan oleh perempuan. Jadi untuk kaum perempuan dimanapun berada yang mendengarkan ini, semangat, kita tuh cewek-cewek kuat, cewek-cewek Gen Z sekarang, jadi harus bisa mematahkan itu semua.
1: Iya betul ya. Oke ya. Ini cewek-cewek Gen Z, jadi emang harus apa ya, tunjukkan.
0: Iya dong Kak.
1: Oke. Nah, mungkin ada lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin bagi teman-teman kampus, khususnya bagi teman-teman yang mungkin malas kuliah atau mungkin yang masih beranggapan mereka lebih, istilahnya laki-laki jadi harus lebih di atas perempuan. Ada tidak pesan-pesan bagi mereka? Silahkan.
0: Oke Kak, untuk semuanya yang malam ini mendengarkan RRI Pro 2 atau buah yang cuma mau sampaikan bahwa kita dengan perempuan laki-laki itu sama. Hanya jadi tidak ada kodratnya, bahasa yang sering dibahasakan. Perempuan kodratnya mau memasak, satu, pel, sipir, itu kodratnya perempuan, tidak ada. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana, selagi orang tua mampu untuk menyekolahkan setinggi-tinggi mungkin, sekolahlah, kita sama-sama masih sekolah, masih berjuang, kita mematahkan semua bahasa, semua kebiasaan yang melekat pada perempuan, kita mematahkan itu semua. Kita harus mampu berdiri, memimpin, berdiri kaki sendiri, tidak bergantung pada laki-laki.
1: Okay.
0: Dan tidak memimpin laki-laki, itu harus.
1: Wow.
0: Itu sih Kak.
1: ini kalau ada yang dengar, orang juga ini merinding kalau dengar kayak begini nih. Oke, selamat malam, selamat beristirahat dan sukses untuk kuliahnya kedepannya, semoga selalu diberkati Tuhan.
0: Amin Kak, terima kasih banyak untuk RRI Pro 2 Atambua untuk kesempatannya, terima kasih banyak, Tuhan memberkati juga, sukses selalu.
1: Oke, selamat malam.

0: 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. Kita sudah di menit yang ketiga lepas dari pukul 20 malam, dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan music live chat malam hari ini. Ada siapa di sana? Rimar Kalista ya, bakal berbagi malam hari ini. So, bagi kamu yang suka dengan lagu-lagunya Rimar atau penasaran dengan apa saja sih yang dilakukan sebagai seorang penyanyi dan lain sebagainya, nah, dengerin MRC malam hari ini. Tetap bersama kami dan kita langsung gabung dengan Pro 2 Jakarta.
1: Kita bakal terus-terusan lagi di hari apa ini?
2: Hari Kamis.
3: Hari Kamis malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
2: Cie, baru gajian.
3: Payday tanggal 25 nih.
2: Aduh, pasti ya buat lu, pasti hari ini happy banget ya.
3: Bener, tadi gua sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
2: Gage.
3: Iya, gage.
2: Ganjil genap.
3: Iya, terus gua jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gua bayar denda aja deh. Bayar denda.
2: Gak gitu dong.
3: Gak tahu sih.
2: Gak boleh, tetap gak boleh.
3: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
2: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
3: Oh, benar.
2: Yes.
3: Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Besok juga harinya pendek.
2: Betul.
3: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
2: Betul sekali.
3: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
2: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
3: Rimar. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
2: Bener.
3: Pas lagi datang ke sekolah.
2: Yes.
3: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
2: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Bro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di

0: Yay, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Iya.

0: saya nggak 90 juga dong.
1: Iya maksudnya lu ya, bisa sih. Diangkat ya, bisa. Easy, man. Kalau gue nggak bisa.
0: Bisa. Tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, oke. Tapi selain nge-gym olahraganya apa lagi? Karimar.
2: Aku lagi suka tenis sih.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Ya, pokoknya gitu. Belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu. Yeah, kalau yeah. Bahasa coach aku serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener. Asal nggak fall aja ya gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kan.
0: Asik, coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Betul. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet?
1: Itu kayak gitu pasti. Pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin enggak bisa gitu dong.
1: Oh, bisa. Kalau spin enggak ada suaranya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku enggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh, wow. Sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway, ini udah rame banget tahu di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus. Ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya ini live chat udah rame juga kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Ya, yes, semua berdua masih ditemenin sama gue Davi Prada.
0: Dan juga yang ditambah dan kita masih barengan sama
1: Rimo. Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama berdua. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama berdua juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye. Oke. Okay. Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Mm-hmm. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Hmm. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu.
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Hmm. Tapi kok bisa udahan gitu loh. Hmm.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Iya, tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh, baik-baik
2: dia
1: apa enggak?
2: Ini sih kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya apa? Jadi sukses.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO. Iya.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Harold Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keinget mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti ini pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Saya pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah. Cuek.
0: Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Iya. Yeah. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh. Wow.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Terus tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener. Itu suaranya. Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksinya tuh kayak 2025 sih.
1: Hmm.
2: 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi harta lebih banyak. Memang harus halo-halo lagi.
0: Iya, bagian. Semua dikoordinirin sendiri bagian gitu
2: kayak,
0: ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Maria, Halo Kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
3: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kan itu sih kayak cuman
0: cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power. Iya.
1: Gitu. Okay. Bisa dicontohin enggak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Enggak usah diperagain kayaknya deh. Benar. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-huh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay.
1: Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda
1: nyari
2: metode dan nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat
2: apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada. Enggak
0: ada ya.
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Abis itu jatuh
1: sampai rumah.
2: Oh iya benar juga ya.
0: Iya benar.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Itu lost in goodbye gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya benar juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih, jadi
1: iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Berarti gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja ya.
0: Alright.
1: Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin. Mm-hmm. Ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: bisa.
1: Itu bisa.
0: Wih. Waduh keren. Langsung bikin lagu
2: ada bisa ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
0: Aduh.
2: Oh gitu ya, whistle voice ya. Aduh, susah. Tapi kayak kalau berkali-kali enggak bisa sih.
0: Iya, benar.
2: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
1: berasa banget.
0: Sangat kental ya.
2: Yes. Dan seperti banget sama kayak Ariana Grande.
0: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
1: Kebetulan suka banget.
2: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
1: Aduh.
2: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
0: Coba duet tahu. Duet yuk. Boleh.
2: Kita tunggu ya Rimar yes. X Ariana.
0: Eh, sedap.
2: Aduh. Ariana Granat.
0: Salah dong.
2: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
0: What do you think?
2: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
0: pantun.
2: Jalan-jalan ke pasar.
0: Aduh, udah siap belum?
2: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
0: Hai, keren. Oke.
2: Kita bakal lempar popular opinion yes. ya sih. Mm-hmm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
0: Nah, oke.
2: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
0: Yes.
2: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
0: Boleh, duluan sikat.
2: Kita bumper dulu dong.
0: What do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
2: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
0: Alright.
2: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
1: Hah, gimana maksudnya?
2: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
0: Apa-apa
2: flag
0: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
2: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rima?
1: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
2: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
0: Tahu
2: kan? Pernah denger kan?
0: Standar TikTok kan?
2: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan. Misalnya, ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya gak mikirin itu kan jadinya, iya lagi.
1: Iya sih, ya berarti overrated ya.
0: Overrated ya.
1: Iya, karena kayak gak apa ya, ya semua manusia natural aja gak sih gitu. Gak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
0: Bener, jangan terlalu ngikutin orang lah.
2: Bener.
0: Iya kan?
1: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
2: Nah, itu dia.
0: Bener.
2: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
0: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
1: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
0: Oke, berhasil.
1: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
2: Oh bener.
1: Jadi kayak iya sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng.
0: Benar.
2: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
0: yes.
2: Semangat ya.
1: Iya, yang penting hatinya itu ya.
0: Ah, itu dia.
1: Harus selalu nyambung.
2: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
1: telepon.
0: Benar.
2: Surat-menyurat lagi apa segala
0: macam. pakai merpati.
1: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
2: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
0: Benar.
2: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan.
1: Mungkin.
2: Sahabat loh ya, sahabat.
1: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
2: Pure aja sahabat.
1: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
2: Oke.
1: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
2: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
0: Benar. Enggak
2: tahu ya kan.
0: Yeah.
2: Tergantung.
0: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
2: Oke. Okay. Jawab tadi apa? Selanjutnya.
0: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
2: Ah,
1: aduh.
2: Gimana gimana?
1: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
2: TikTok ya. Iya, ya. Oh, berarti valid ya.
0: Valid.
1: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
0: Oke. Okay. Terus
1: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
0: Yeah. Iya,
1: dessert PIM misalkan gitu.
2: Benar.
1: Terus nyari di TikTok.
0: Iya,
2: di
0: iya,
2: Google
0: bener.
2: Ya. Benar.
0: Iya.
2: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
0: Yes.
2: Ya. Jadinya semakin
1: iya.
2: Gampang.
1: Jadi kayak bener. Kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
0: Benar. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
2: Oh iya.
0: Iya kan.
2: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5
0: lewat
1: PIM 3
0: gitu. Iya benar. Benar.
2: Berarti valid ya.
0: Valid ya. Valid. Gokil sih.
2: Oke, pertanyaan terakhir.
0: Yes.
2: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
0: Aduh.
2: Atau kepikiran terus sama mantan?
1: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
2: Oh, benar.
1: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
2: Iya yes,
1: gitu.
2: Sih.
1: Jadi
0: sih.
1: emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
0: ikhlas ya.
1: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
2: Oh, oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
1: Nah, itu berarti belum
2: bisa tuh.
1: Masih nyangkut
0: ya?
1: Itu.
0: Masih nyangkut ya.
1: Masih
0: ya?
1: Losing goodbye itu.
2: Oh. Itu masih losing goodbye.
0: Oke. Okay,
2: nah,
0: okay.
2: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
1: jangan.
0: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
1: Kalau bisa teguh pendirian.
0: Oh iya benar.
2: Daripada pagi-pagi di unsend.
0: Ah itu dia.
1: Aduh itu lebih malu lagi kan.
2: Masa alasannya sorry kepencet, enggak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris
1: chatnya. Kan bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Wow. Aduh.
2: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WD Yotek. What do you think dari
0: Rebar?
2: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan.
0: Yes.
2: Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
0: Bener.
2: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: satu MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang enggak bikin MV sih.
1: Tapi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih. Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu. Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau nggak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris, tapi aku bilang aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
1: Akhirnya dicampur-campur itu.
0: Betul.
1: Kalau lidah nggak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang-kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah.
0: Benar.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya,
1: tuh.
2: Maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep.
2: Gitu. Tapi bahasa Indonesianya enggak cringe gitu loh.
1: Itu.
2: Ya itu kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay, berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali.
1: Semuanya lah ya.
2: Sebenarnya mau semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa bener. Ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua di platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih, cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah ini.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Di sini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Ya iya, dan di sini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Dave Brada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tuh enggak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mogok ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah bikin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
1: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, Pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, Pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat Bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
1: Loh, 12 tahun, Pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya, Pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini Bapak bawa kemana?
3: Biasanya Bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 Bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat Bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa Pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dengan para pemain, Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab, Kepala RRI Padang, Produser, Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator, Rita Ismail, Teknik Rekaman, Aulia Ramadhani, Teknik Editing, Kamil Irman, dan Sutradara, Guspri Azwar.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

the Jam Lagoon on Top Beat. Just music.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, salah satu kebiasaan yang sering membuat hati tidak tenang adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar atau keluarganya tanpa lebih bahagia. Akhirnya kita lupa melihat nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Allah tidak menciptakan semua orang dengan keadaan yang sama. Ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan penyakit, ada juga yang diuji dengan kesendirian dan pula yang diuji dengan kelimpahan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain." Quran surat An-Nisa ayat 32. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah membagikan karunia-Nya sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Apa yang kita miliki hari ini adalah yang terbaik menurut Allah untuk kehidupan kita. Sahabat pendengar, coba perhatikan matahari dan bulan. Matahari bersinar terang di siang hari, sementara bulan menerangi malam. Keduanya memiliki peran yang berbeda. Allah berfirman, "Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran surat Yasin ayat 40. Begitu pula manusia. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Kita hanya perlu menjadi pribadi terbaik yang Allah kehendaki. Sebab setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan ketetapan yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat yang sangat indah. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ketika kita merasa hidup kita kurang, lihatlah mereka yang memiliki ujian lebih berat. Dengan begitu, hati kita akan lebih mudah bersyukur. Sahabat pendengar yang berbahagia, daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki diri. Jika kemarin kita masih lalai dalam sholat, hari ini mari kita perbaiki. Jika kemarin kita mudah marah, hari ini mari belajar bersabar. Jika kemarin kita kurang bersyukur, hari ini mari memperbanyak hamdalah. Karena sesungguhnya ukuran keberhasilan seorang muslim bukanlah seberapa banyak yang dimilikinya, tetapi seberapa dekat ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Maka jangan merasa rendah karena tidak seperti orang lain.
Jangan pula sombong karena merasa lebih baik dari orang lain. Setiap kita memiliki perjalanan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang selalu menerima ketetapannya dan lapang dada, dan juga terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9,8 Radio FM, teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya,
0: jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sebenarnya melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya
0: jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

89,82 Tamu Kota Teman Terbaik Kamu di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi Teman Pro 2. Yang tahu enggak sih kamu area pantai di kawasan Pangandaran Teman Pro 2 ternyata tercemar material tumpahan batu bara. Dan akibatnya adalah habitat penyu yang ada di sana pun ikut terancam. Nah, jadi pencemaran salah satunya ini terjadi di Pantai Sukaresik Pangandaran yang menghitam gara-gara bocornya kapal tongkang pengangkut batu bara. Air laut hingga area pesisir pantai pun menghitam. Dan tidak cuma mencemari pantai, tumpahan batu bara juga mengancam area pusat konservasi penyu di Pantai Batu Hiu Pangandaran. Pegiat konservasi penyu Batu Hiu menilai pihak perusahaan lamban dalam melakukan tindakan pembersihan tumpahan batu bara. Lokasi kejadian sendiri berada di zona konservasi yang dilindungi oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya merupakan titik pendaratan utama bagi penyu untuk bertelur. Lebih parah lagi, siklus bertelur penyu terjadi pada akhir bulan ini. Pendaratan induk penyu telah berlangsung sejak Mei lalu hingga Desember mendatang. Namun, akibat material batu bara yang terjadi sekarang, diduga mereka atau penyu-penyu itu gagal mendarat, bahkan berpotensi mati. Nah, tumpahan material batu bara ya disampaikan oleh pegiat konservasi penyu batu hiu Aigi Wangsari mengandung senyawa asam serta logam berat seperti merkuri yang dikhawatirkan telah merembes dan diserap oleh pasir pantai akibat sapuan ombak. Dan kondisi ini mengancam keberadaan telur penyu yang sudah tertimbun di dalam pasir. Dan selain merusak area pendaratan penyu ya, rupanya sebaran lima ini juga mengancam area tempat penyu mencari makan dan juga merusak ekosistem terumbu karang di kawasan Batu Hiu. Dan Giwang pun berharap pemilik kapal tongkang bisa bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat tumpahan batu bara itu. Sementara itu hingga saat ini pengelola tongkang batu bara Nautika 22 belum memberikan keterangan jelas terkait bentuk tanggung jawab yang akan diberikan. Kemudian External Relation Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan bahwa langkah pemulihan harus mengacu pada investigasi dan juga ketentuan yang berlaku. Kapal tongkang yang membawa batu bara ini ditarik kapal tugboat Titan 22 dari Palembang dengan tujuan Cilacap, namun di tengah jalan kapal karam lantaran adanya kebocoran. Perjalanan kapal ini pun berakhir di pantai Batu Karas pada 17 Juni lalu. Wah, ini udah lama juga ya Teman Pro 2. Akhirnya mengancam habitat penyu yang ada di Laut Pangandaran ya Teman Pro 2. Itu bahayanya tumpahan batu bara rupanya Teman Pro 2. Oke deh, informasi lain akan kita kasih buat kamu. Pokoknya stay cool aja terus di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.